0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Produ di mana pun kamu berada, 4 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut untuk beberapa informasi di sepada pagi ini, teman berdua, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman berdua, kita akan dengerin lagu dari daerah Malang ya. Dari daerah Kaltim, teman berdua, bersama Murphy Radio dengan lagunya Krade Sang Salah.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pondak Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Manpora 2 Jack Miller dipastikan meninggalkan proyek MotoGP setelah musim 2026 berakhir. Prima Yamaha mengumumkan keputusan tersebut menjalani Grand Prix Aragona di hari Kamis ya, kemarin tanggal 27 Agustus 2026. Miller akan menyelesaikan seluruh balapan tersisa musim ini sebelum menentukan kelanjutan karirnya. Nah, saat ini Manpora 2, pembalap Australia itu menjalani musim keduanya bersama Yamaha setelah bergabung dengan Prima pada tahun 2025. Kedatangan Miller memberi Yamaha pembalap berpengalaman untuk membantu pengembangan motor YZR M1. Pada musim pertamanya, ia finish kelima dalam Grand Prix Amerika di Austin. Sementara informasi yang lain, teman Pro 2, Ketua Umum Hipindo Budi Harjo Iduansyah ya mengatakan Hipindo sedang merancang program Hipindo Lestari penukaran baju bekas dengan produk lokal. Nah, program tersebut ditujukan untuk mendukung merek lokal sekaligus menahan peredaran pakaian impor ilegal. Budi Harjo menjelaskan, pemilik baju bermerek global dapat membawa pakaian bekas ke tempat yang ditunjuk untuk mengikuti program penukaran. Nah, pakaian tersebut nantinya dapat ditukar dengan satu potong pakaian baru dari merek lokal. Program Hipindo Lestari masih berada dalam tahap perencanaan dan belum diluncurkan. Hipindo berharap tempat penukaran nantinya dapat tersedia di sejumlah lokasi termasuk pusat perbelanjaan. Menurut Budi Harjo, konsep tersebut telah didiskusikan bersama Kementerian UMKM. Hipindo mengupayakan program penukaran tersebut dapat mulai berjalan pada Desember 2026. Informasi ini lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id. After we stayed up till 6 in the morning, I knew what I wanted, yeah.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 92 Mika, teman terbaik kamu, teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 Mika. Sedia kesempatan siar hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Dan pada pagi ini masih bersama Kak Aci, teman kamu, teman peraduan, hingga pukul 10 nanti ya. Seperti yang sudah Kak Aci informasikan, untuk pada pagi ini kita bakalan ngobrol ya, berbincang-bincang bersama tamu kita yang hadir di studio pagi ini, teman Pro 2. Nah, topik kita seperti yang sudah Kak Ece informasikan juga, teman Pro 2, kita akan bicara soal lingkungan ya, khususnya di hari Jumat selalu bicara soal lingkungan. Nah, kali ini kita bicara soal lingkungan, teman Pro 2, tapi ada kaitannya dengan pembudidayaan ya. Nah, pagi ini kita mengangkat topik upaya dan dampak kegiatan budidaya ikan terhadap lingkungan. Dan pagi ini, teman Pro 2, kita sudah bersama tamu kita di pagi ini. Agak belepotan pagi-pagi ini. Oke, teman Pro 2, kita bersama tamu kita dari Kecamatan Manganito, tepatnya dari Kampung Taluarane kalau tidak salah. Oke, kita langsung menyapa tamu kita pagi ini, ada Kak Indra Hiwoi. Selamat pagi, Kak Indra.
2: Ya, selamat pagi.
1: Apa kabar hari ini?
2: Ya, luar biasa.
1: Luar biasa, seperti cuaca pagi ini masih kemarau. Tapi ini kayaknya nggak berdampak ya untuk tambatnya?
2: Enggak berdampak.
1: Oke, okay, aman ya berarti.
2: Aman.
1: Oke, okay, teman Pro 2, Kak Indra ini ya, seorang pembudidaya ikan, khususnya ikan nila lestari ya, yeah. Nama budidaya ikan.
2: Iya.
1: Oke, okay. Jadi cuman ikan nila ini, Kak Indra?
2: Ikan nila sama ikan mas.
1: Oh, ada ikan
2: juga, ada juga. Ikan mas, ikan bawal.
1: Ikan bawal. Ikan bawal.
2: Calon indukan.
1: Oh, iya. Ada.
2: Sementara ikan proses.
1: Oke. Okay. Yeah. Oke, okay. Kak Indra, kalau boleh tahu nih, Kak Indra pertama sekali membentuk pembudidayaan ikan nila ini sejak kapan, dan mengapa Kak Indra memilih menjadi pembudidaya ikan nila?
2: Untuk pertama kali melakukan pembudidaya itu tahun 2023. Dan mulai untuk pertama penggalian kolam ya, itu baru bulan Agustus 2023.
1: Okay.
2: Dan mulai produksi itu Desember 2023.
1: Okay. Iya. Kenapa sampai memilih jadi pembudidaya ikan nila, Kak Indra?
2: Pertama itu karena sebelum di Sangir sini ya, di Manado, itu melihat di pelabuhan Manado itu tiap minggu itu dari Sangir sini ambil ikan bentuk daging ya, untuk per kilo itu 200 sampai 300 kilo.
1: Okay.
2: Belum lagi untuk benih sampai puluhan ribu.
1: Okay.
2: Jadi di pikiran saya, apa yang kurang di Sangir sini? Air ada, ya sumber daya ada. Berarti mungkin pola pikir atau cara kerjanya. Jadi mulailah saat itu saya pulang, saya mulai mengelola. Karena di dalamnya itu untuk budidaya ikan itu kerugian itu nol, bahkan tidak ada. Tapi keuntungan itu luar biasa.
1: Okay. Yeah. Jadi hanya karena memandang kita tidak ada budidaya dari daerah kita, tidak melihat peluang yang ada, tapi Kak Indra bisa tanggap itu ya. Hanya dengan melihat, oh kenapa ya semua didatangkan dari Manado, ikan, daging, sayur. Kayaknya ini bisa jadi contoh ini. Jadi sayur kedepannya mungkin ada ya di Sangihe. Jadi kita tidak harus lagi ke Manado untuk mendatangkan sayur dan sebagainya. Jadi ini bisa menjadi contoh luar biasa nih, Kak Indra. Oke, Kak Indra bisa ceritakan nih, pertama sekali mungkin sebelum kita ke topik nih, bisa ceritakan pertama kali kita katakan tadi di tahun 2003 ya, awal-awal di bulan Agustus ini penggalian kolamnya, terus awal pembibitannya atau mungkin mulai pembudidayaan ini di bulan Desember. Nah, ini pertama kali mungkin berapa ini jumlah ikan, atau mungkin ada pertama kali ini Kak Indra membudidayakan ikan nila ini berapa banyak ini, Kak Indra?
2: Untuk pertama produksi Desember 2023 itu sudah keluar 3.000 ekor benih ya.
1: Lumayan banyak. Ya.
2: Dan untuk penghasilan 2024, 2025, 2026, itu tiap tahun itu bertambah. Akal 2024 itu penghasilan 50 juta
1: wow.
2: per tahun. Mm-hmm. 2025 itu 65 juta. Mm-hmm. Dan tahun kemarin itu 76 juta sekian.
1: Wow, luar biasa
2: per tahun, ya.
1: Ini Kak Indra ya. Oke, kalau untuk ukuran sendiri Kak Indra, ukuran apa ya, bisa dibilang telaga ya, ini dari ikan nila ini ukuran berapa?
2: Ukuran karena pembenihan, mm-hmm. kalau saya khusus pembenihan.
1: Oh.
2: Jadi bervariasi. Mm-hmm. Ada yang paling kecil, ada yang ukuran 2x4, mm-hmm. 3x5, 6x4. Dan okay. paling besar itu untuk pembenihan itu 6x15 meter.
1: Lumayan. Ya. Kalau dalamnya?
2: Kalau kedalamannya itu cuma 1 meter.
1: Oke. Okay.
2: Kalau untuk pembesaran baru mulai. Khusus panen nanti Desember Januari, iya.
1: Kalau untuk pembesaran ini kedalamannya sama atau
2: itu
1: beda?
2: Kedalamannya itu hampir 3 meter.
1: Wow.
2: Luasnya 15 meter kali 25 meter.
1: Oke, okay, berarti iya. kalau di tambak itu di kolam itu harus hati-hati ya Kak Indra, jatuh
2: iya.
1: ya bahaya.
2: Harus ada pagar.
1: 3 meter. Iya. Langsung tenggelam ini kalau tidak bisa renang.
2: Iya.
1: Oke, okay. Kak Indra, jenis ikan tadi sudah ada beberapa ya. Di awal-awal mungkin cuma ikan nila. Nah, ini iya. Penambahan ikan emas ini kenapa ini Kak Indra? Apa ada motivasi mungkin karena ini ikan mas, terus ada ikan apa tadi satu?
2: Ikan bawal.
1: Oke, okay. iya. Ini kenapa Kak Indra sampai atau ada permintaan kah sampai menambah iya. jenis ikan ini?
2: Untuk ikan mas, karena pertama ada banyak permintaan, iya. Kalau untuk ikan bawal, karena mungkin di Sulawesi Utara ya, belum ada untuk pemijahan ikan bawal.
1: Okay.
2: Ya, tapi saya sudah mencoba pertama kali 2025 ya, tapi itu masih gagal. Tapi saya tidak menyerah, saya harus berusaha terus.
1: Betul.
2: Karena calon indukan saya ada sekitar 50 ekor, iya.
1: Okay.
2: Ya terus diulang sampai berhasil.
1: Sambil berharap. Tidak pantang menyerah ini yeah. Kak Indra berarti. Luar biasa. Oke, okay. Kak Indra tadi kan ada ukurannya. Kita tahu Kak Indra dari ukuran-ukuran yang ada. Nah ini berapa banyak? Pertama sekali Kak Indra membuka budidaya ini, berapa banyak kolam yang tersedia pertama sekali?
2: Untuk pertama sekali itu baru 3 kolam.
1: Oke. Okay.
2: Tapi setelah 6 bulan kemudian bertambah lagi jadi 10 kolam, tahun 2024 jadi 15, dan tahun ini sudah 21 kolam.
1: Luar biasa, yeah. cukup banyak. Yeah, ini
2: dan masih 21. Akan ditambah lagi,
1: karena ditambah
2: permintaan,
1: lagi.
2: Ya, permintaan lebih banyak.
1: Yes, luar biasa, banyak. Berarti ini Kak Indra sudah punya apa ya, karyawan begitu, punya apa ya, kayak grup begitu untuk pembudidayaan ini?
2: Kalau karyawan masih belum ada, cuman ada adik, ada orang tua juga yang bantu, iya.
1: Jadi untuk pembuatan telaga-telaga ini dari saudara-saudara begitu Kak Indra?
2: Iya.
1: Wow, luar
2: kecuali
1: biasa.
2: Untuk yang pembesaran ya, yang ukuran yang besar itu tetap sewa. Iya.
1: Oke, okay. Tidak cari karyawan Kak Indra? Mungkin ada karyawan. Dari Kak Bella, Kak Aci yang mendaftar.
2: Mungkin berikutnya bisa, harus, karena sudah semakin besar.
1: Sudah semakin banyak, ini ceritanya 21 kolam untuk iya. telaga. Jadi belum ada karyawan, masih mengandalkan keluarga ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Jadi berarti bagi-bagi ini, cukup banyak ini 21 kolam Kak Indra.
2: Iya.
1: Oke, luar biasa ya dukungan dari keluarga untuk Kak Indra ini. Oke, kalau untuk apa ya, kebutuhan utama yang dibutuhkan untuk pembudidayaan ini mungkin dari makanannya ini bagaimana Kak Indra?
2: Kalau untuk pakan, bisa pakan toko, bisa pakan alami juga.
1: Oke. Okay.
2: Ya, kalau untuk pembenihan itu mudah, karena sebelum ditaburi benih, itu dibuat kolam itu jadi lumut, pakan alami. Setelah tersedia lumut atau pakan alami, baru ditabur atau disebar benih. Iya,
1: okay.
2: Pakan alami. Jadi selama 3-10 bulan itu tidak perlu kasih makan.
1: Oh.
2: Ya, besar karena pakan alami.
1: Pakan alami
2: menghemat biaya.
1: Oke, okay. okay. Jadi nanti dari berapa bulan ke berapa bulan ini untuk ada makanan dari toko atau...
2: Kalau untuk makanan tambahan dari toko, 1 bulan ke atas.
1: Okay.
2: Dia punya ukuran. Uh-huh. Untuk 1 bulan pertama itu ukuran 1-3 atau 1-3 cm. Itu bisa pakan alami. Terus ukuran kedua itu 3-5 cm. Itu sudah mulai pakan buatan atau pakan toko.
1: Okay.
2: Terus ada ukuran 3-5 dan seterusnya.
1: Oke, okay. Yeah. Dari sebulan ya ke atas. Ini sampai panen ini berapa bulan, Kak Indra?
2: Sampai panen dia perkirakan 5-6 bulan. Okay. Ya. Tapi kalau ukuran sudah 35 itu 4 bulan sudah panen.
1: Oh, sudah bisa panen. Ya,
2: sudah bisa panen.
1: Oke, okay, luar cepat. Biasa. Kalau untuk pemberian makan, Kak Indra, ini berapa kali? Mungkin sehari ada takarannya, satu hari berapa kali kesemakan?
2: Kalau untuk pemberian pakan, dia harus teratur ya. Dia diperkirakan 3-5% per kilogram ikan. Jadi perkirakan kalau di dalam satu kolam ada 100 kilo, berarti memberi pakan itu 3 kilo sampai 5 kilo, iya.
1: Oke, okay. Kalau untuk makanannya sendiri untuk pakan ini mudah tidak didapat di sini, Pak Indra? Atau harus pesan misalnya?
2: Kalau di Sanggar sini itu sulit, iya.
1: Terus Kak Indra dapatnya dari?
2: Biasa pesan dari Manado. Oh. Kalau di Sanggar sini mungkin ada yang untuk timbul atau tenggelam, tapi yang lain-lain seperti tepung ikan itu sulit. Sangat iya. Jadi bahan baku untuk pembuatan pakan itu sulit di Sanggar.
1: Jadi Kak Indra harus pesan dulu di Manado?
2: Iya, pesan lebih dulu. Okay. Atau beli langsung pakan dari Manado.
1: Oh, iya. Berarti Kak Indra ini orang sukses harus bolak-balik Manado. Oke. Kak Indra, memangnya ada perbedaan mungkin ya, atau mungkin ada perbedaan ini dari jenis pakan ya. Tadi Kak Indra bilang ada pakan timbul, ada pakan tenggelam. Iya. Ini bedanya apa, Kak Indra?
2: Kalau untuk pakan tenggelam itu lebih cepat besar ikan. Oh. Itu sangat cocok digunakan untuk pembenihan ya, dari ukuran 1.3 sampai dengan 5.8 lah. Kalau sudah ukuran orang Sanggar bilang 2 jari ke atas itu sudah bisa pakan timbul. Karena pakan timbul lebih murah. Ya, kalau di Sanggar sini pakan tenggelam sekitaran 630 sampai 650 ya, ribu per karung. Tapi untuk pakan timbul cuma 270 sampai 290 per karung. Beda jauh.
1: Beda jauh ya. Luar biasa ini. Oke, Kak Indra, kalau dalam setiap telaga ini untuk nilai ini biasanya mulai pembenihan ini sampai berapa banyak ditaruh? Biasanya
2: kalau tergantung ukuran kolam. Kalau untuk pembenihan ukuran 4x6 itu bisa sampai 10.000 15.000 ekor. Wow. Ukuran 1.3.
1: 1.3 ya.
2: 1.3 cm.
1: Oke. Okay. Luar biasa ini Kak Indra. Oke, okay, kalau untuk bahan dan pakan ukuran kolam kita sudah tahu. Nah, kalau Kak Indra mungkin dari hasil yang Kak Indra dapat ini untuk panennya nanti ini didistribusikan langsung ke pasar atau bagaimana? Ada yang ambil ke kolam langsung?
2: Kalau untuk saya karena pembenihan dan satu-satunya yang tersertifikasi di Sanggar ya, okay, untuk pembenihan. Jadi suplai saya ke kampung-kampung untuk dana ketahanan pangan. Wow. Jadi tidak perlu membeli ke Manado ya, karena kualitasnya sama dengan di Manado. Okay, di sini juga indukannya sudah dari Manado yang punya SK ya, surat keterangan asal.
1: Okay,
2: ya, yang sudah tersertifikasi.
1: Karena ini cukup banyak dengan ribuan satu kali panen. Jangan sampai tidak ada tempat jadi bingung mau kemana ini dan kemana. Tapi mungkin sudah ada yang keluar Sanggihe, keluar Tahuna yang di ada yang beli seperti itu, Kak Indra.
2: Kalau untuk di luar daerah masih belum mencukupi. Okay. Untuk tahun lalu saja di Sanggar sini ada 18 desa atau kampung yang ambil, iya. Jadi perlu masih mengembangkan lebih banyak lagi, iya.
1: Oke.
2: Okay. Karena semakin banyak peminat.
1: Peminat.
2: Karena kualitasnya baik.
1: Bagus. Kalau dari pasar-pasar?
2: Kalau pasar
1: sudah ada di pasar untuk, mana saja?
2: Kalau untuk pembesaran memang sangat banyak permintaan. Tapi baru memulai. Ini ada kapasitas 10.000 ekor untuk panen Desember Januari, iya. Untuk 10 pertama,
1: ribu.
2: Iya.
1: 10.000 luar biasa ini.
2: Mungkin kedepannya mungkin harus lebih banyak.
1: Masih akan terus dikembangkan. Iya. Luar biasa Kak Indra ini menangkap peluang yang ada ya di Sanggihe daerah kita. Jadi ini cukup banyak, ini ada dari beberapa kampung tadi Kak Indra bilang 10. Ini kampung mana saja Kak Indra?
2: Seperti kalau dari Manalu itu ada Lesabe, Lesabe Induk, ada Birahi, dan ada kampung-kampung lainnya. Kalau mengani itu rata-rata sudah ambil semua.
1: Semua, wow. Itu perhitungannya bagaimana Kak Indra?
2: Itu kalau kampung yang ambil itu ya menyesuaikan rap juga jarak, ya jauh. Ya. Kalau untuk pengambilan pribadi Itu untuk sesangit itu dia cuman murah, cuman harga 1000 per ekor, ukuran-ukuran yang 35 ya. Okay. Ukuran yang besar. Okay. Karena untuk membantu masyarakat ya.
1: Luar biasa. Jadi perukuran ini ceritanya Kak Indra.
2: Iya, perukuran. Okay. Tapi ini untuk pengambilan pribadi tidak perlu pakai ukuran. Mana yang bibit paling besar itu ambil.
1: Bisa ya.
2: Iya, karena membantu masyarakat. Okay. Ya.
1: Per bibit berapa tadi Kak Indra?
2: 1000 ekor.
1: Satu bibit berapa ribu?
2: Satu bibit 1000 rupiah.
1: Oh.
2: Iya.
1: Bisa
2: untuk
1: ini
2: pengambilan pribadi, pribadi ya, kecuali ya untuk kampung atau desa karena ada dananya juga jarak dan banyak biaya. Jadi mungkin
1: betul,
2: lebih
1: betul, iya. Betul ya. Luar biasa ini Kak Indra. Menangkap peluang yang ada tanpa harus dengan mengeluarkan modal yang cukup banyak. Nah, ini bicara soal modal nih Kak Indra, pertama sekali mungkin bisa kita kembali. Pertama sekali dengan modal berapa sampai Kak Indra bisa membuka usaha ini?
2: Untuk pertama kali itu enggak perlu modal, okay, cuman gali sendiri.
1: Wow.
2: Iya, ada 3 kolam itu cuman gali sendiri.
1: 3 iya, kolam iya, gali sendiri. Oke, luar biasa. Dan untuk bibitnya sendiri, benihnya benih.
2: Memang untuk ikan hobi dari orang tua ya.
1: Oh.
2: Jadi memang ada satu kolam, jadi itu kolam yang dipilih untuk indukan ada berapa ekor. Jadi itu dikembangkan.
1: Oke. Okay.
2: Dan untuk 2024 ada bantuan dari Dinas Perikanan, sudah membantu dengan sukses, jadi memberikan bantuan indukan.
1: Oke, iya, luar biasa ya. Cukup hebat ini Kak Indra, ini jadi motivasi nih, jadi anak muda tidak harus keluar biaya yang banyak, tapi kita bisa menangkap peluang bahwa ini kedepannya bisa berkembang. Jadi seperti yang Kak Indra ini ya lakukan teman Pro 2, dia bisa berkembang dan terus berkembang dan masih akan dikembangkan lagi.
2: Iya.
1: Luar biasa Kak Indra. Oke, Kak Indra, kita kembali ke topik nih, kita cukup banyak ini berbincang menggali-gali informasi dari Kak Indra sendiri tentang pembudidayaan ikan nila yang ada di Kecamatan Manganito tepatnya ya, di Kampung Taluarannya teman Prodo. Jadi kalau kamu penasaran mungkin bisa berkunjung langsung ke tempatnya Kak Indra. Ini bisa kampungnya ada di Kampung Taluarannya Kecamatan Manganito. Oke, Kak Indra, ini untuk kualitas airnya ini bagaimana untuk saat ini? Kalau dibandingkan pertama sekali Kak Indra membuat kolam dibandingkan dengan sekarang di musim kemarau, ini bagaimana dari Kak Indra sendiri?
2: Kalau untuk pertama kali budidaya ya masih banyak perlu belajar lah ya.
1: Okay.
2: Tapi sekarang karena sudah ada pengalaman, jadi sudah bisa diatur, ditata secara teratur.
1: Ya. Luar biasa. Kalau dari lingkungan sendiri, dari kualitas air mungkin sendiri ada apa ya? Kayak apa ya? Ada masalah mungkin dari air yang bisa saja berdampak untuk ikan sendiri, Kak Indra. Ada air yang keruh, ini bisa berdampak tidak?
2: Kalau untuk kualitas air, yang pertama itu kita rutin memeriksa pH atau asam dalam air.
1: Okay.
2: Dan itu sudah alat, ada alat ukurnya.
1: Oh, ada alat ukurnya, ya, ukurnya
2: ada,
1: sendiri, ya. Luar biasa.
2: Biasanya per 3 hari atau per minggu itu diperiksa.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi kalau 3 hari, 1 minggu begitu, kalau semulai berubah DP pH air, mau ganti ulang begitu Kak Indra?
2: Tergantung pH-nya. Kalau memang terlalu tinggi atau terlalu rendah, tapi itu jarang. Karena biasa per siklus itu per bulan. Tiap bulan itu benih itu diangkat, dipindahkan lagi di kolam yang ukuran berbeda. Iya.
1: Jadi kolam yang lama dibersihkan atau
2: dibersihkan,
1: diganti lagi,
2: iya,
1: masuk lagi yang baru tanpa dibersihkan atau dibersihkan dulu ini?
2: Untuk kualitas lebih bagus kolam itu setelah panen ya atau dipindahkan itu ditaburi garam, bisa garam dapur. Itu untuk membunuh hama. Ya, gitu, seperti ya, serangga ya di dalam yang biasanya itu memakan anak ikan atau larva ikan. Itu bisa membunuh dengan pakai garam.
1: Okay.
2: Terus kalau pH-nya naik atau turun, itu bisa ditaburi dengan kapur tohor ya namanya. Itu fungsinya untuk menetralkan asam di dalam tanah.
1: Kapur ya, tohor. Ini tohor, didapat di mana Kak Indra?
2: Itu kalau di Sangi ini belum ada.
1: Oh, belum
2: bisa
1: ada
2: di online. Biasa saya beli lewat online.
1: Lewat online, aduh. Luar biasa ini Kak Indra. Oke, Kak Indra, kalau tadi ditabur garam, ditaburi kapur apa tadi?
2: Tohor.
1: Tohor. Ini tidak dikuras lagi airnya, bisa begitu atau bisa bertahan sampai berapa bulan gitu kalau
2: biasa dibiarkan kalau setelah tabur kapur tohor dibiarkan atau didiamkan selama 3-7 hari.
1: Okay.
2: Iya, lalu ditaruh air.
1: Oh, ya. Seperti itu. Terus walaupun air, ada benih di dalam kainnya itu tidak apa-apa atau harus ada benihnya diangkat dulu?
2: Untuk prosesnya tidak boleh ada benih di dalamnya, ada. Iya. Nanti setelah didiamkan 3 hari baru ditaruh air, terus setelah 3 hari lagi baru bisa di tebar benih.
1: Iya. Oke, luar biasa. Oke, Kak Indra pernah nggak dari tahun 2023 ya, Desember mulai pembenihan, pernah nggak ada masalah seperti itu, mungkin ada kegagalan yang dialami Kak Indra sendiri?
2: Kalau untuk masalah waktu pertama ya, pernah budidaya itu ikan kayak pelan besar.
1: Oke. Okay.
2: Iya, pelan. Dan apa pengaruhnya? Setelah dipelajari-pelajari, ternyata itu kurangnya asupan dari sinar matahari, terlalu rimbun lah biasanya. Iya.
1: Jadi pengaruh juga itu.
2: Iya, pengaruh. Tidak boleh kolam itu terlalu rimbun. Iya. Tidak boleh ada daun atau pohon yang menghalangi. Harus cukup sinar matahari. Iya.
1: Oh, seperti itu. Iya. Kan biasanya kalau ada telaga itu ada kayak apa namanya bunga teratai atau apa tuh? Iya. Ada bunga orang bilang patul-patul seperti itu. Jadi itu tidak tidak diharuskan Kak Indra
2: itu karena pengaruh karena tempat hama biasanya seperti katak, iya. Katak itu pemakan benih ikan. Pengaruh. Jadi kalau untuk menghijaukan lingkungan sekitar kolam itu bisa tanam di pinggiran kolam itu seperti pohon-pohon. Kalau tempat saya itu ada pohon mangga, rambutan, terus di pinggiran kolam itu ditanami tebu. Okay. Jadi terlihat hijau.
1: Jadi double ini untungnya ada. Yeah. Pohon mangga, buah-buah, pohon rambutan. Yeah. Luar biasa ini pemikiran Kak Indra ya. Oke, jadi ini bisa menjadi motivasi ini teman Pro 2 kalau mungkin saat ini kamu dengar ya. Jadi bisa mencoba apa yang Kak Indra lakukan saat ini teman Pro 2. Jadi mungkin atau mungkin ada yang saat ini mau bertanya langsung ke Kak Indra terkait topik kita di pagi ini, bagaimana usaha dari Kak Indra ini budidaya ikan nila. Kamu bisa gabung di chat WhatsApp Pro 2 FM ya teman Pro 2 di 082217797307 atau bisa tinggalkan komentar di WhatsAppnya di Facebooknya Pro 2 Tahuna ya. Pro 2 Tahuna di RRI Pro 2 Tahuna untuk duanya huruf ya teman Pro 2 bukan angka. Jadi Pro 2 Tahuna huruf semua. Jadi kamu bisa tinggalkan komentar di sana yang saat ini lagi live streaming teman Pro 2 ya. Oke, kita lanjut lagi Kak Indra untuk mungkin tadi ada budidaya ikan yang terlambat besar ya.
2: Iya.
1: Ini Kak Indra menyadarinya sudah berapa bulan Kak Indra?
2: Itu sudah sekitar 4 bulan berjalan.
1: 4 bulan. Iya. Berarti kalau 4 bulan itu seharusnya sudah panen Kak Indra.
2: Iya, sudah hampir panen. Di kolam yang satunya lagi sudah hampir panen, yang satunya lagi
1: masih kecil.
2: Iya, masih kecil.
1: Oke, jadi di situ ya bisa di ada perbedaan.
2: Bisa dilakukan perbandingan, iya.
1: Betul. Kalau ada biasanya kan kayak mati mendadak begitu. Ini pernah enggak Kak Indra alami seperti ini?
2: Kalau untuk mati mendadak masih belum pernah. Okay. Iya.
1: Kalau biasanya mungkin ada pengalaman atau berbagi cerita, kalau mati mendadak seperti itu biasanya itu karena apa sih Kak Indra? Karena ada beberapa mungkin pernah mengalami mati mendadak tiba-tiba kayak muncul langsung kayak terapung begitu mati.
2: Kalau untuk mati mendadak biasa mungkin pengaruh racun. Okay. Iya. Atau kalau untuk kondisi kolam mati tapi satu-satu.
1: Okay.
2: Hari ini satu, besok lagi satu, ya berkelanjutan. Okay. Biasa itu pH-nya terlalu rendah.
1: Okay.
2: Ya itu pengaruh. Atau kolamnya okay, terlalu tidak terkena sinar matahari ya. Iya.
1: Oke. Jadi air juga bisa ya berpengaruh ya karena pH-nya yang turun. Oke. Kalau untuk Kak Indra sendiri, kalau untuk kualitas air, ini air dari mana ini Kak Indra? Buat air langsung atau?
2: Kalau air teruji memang kualitasnya baik karena sudah diuji melalui Dinas Lingkungan Hidup ya.
1: Okay,
2: sudah biasa. Diambil langsung stempelnya. Dan karena tempat saya itu ada orang bilang di Puncak Makore.
1: Okay.
2: Di ujung kampung.
1: Oh.
2: Iya, ujung kampung. Jadi kualitas airnya itu cukup bagus karena dari mata air juga ada dari air kuala ya istilahnya ya cukup bagus. Dan untuk kualitas air dalam kolam itu untuk air yang jatuh ke kolam itu kurang lebih harus di atas 40 atau 50 cm. Itu untuk membantu supply oksigen ya di dalam kolam.
1: Oke, iya. Jadi ada ukurannya juga untuk orang bilang DP pancurang,
2: DP pancurang, iya.
1: Oke, jadi memang harus disesuaikan. Nah, kalau tadi kan ada pH-nya menurun, jadi kita ada standar pH-nya yang tinggi, ini yang bagus seperti itu.
2: Iya.
1: Kalau pH-nya turun ini, apa yang harus dilakukan Kak Indra supaya airnya bisa normal lagi?
2: Kalau pH-nya turun, jarang sih, tapi kalau memang turun dan tidak bisa diatasi, itu harus dikeringkan.
1: Oh.
2: Atau dikuras dan ditaburi lagi seperti tadi kapur tohor untuk menetralkan.
1: Iya.
2: Tapi kalau sudah ditaburi kapur tohor di awalnya itu sangat jarang terjadi.
1: Oke, luar biasa ya. Jadi memang sudah diantisipasi sebelumnya
2: harus luas, luar biasa. Di awalnya memang harus sesuai prosedur.
1: Oke, okay. Kak Indra ini dari awal memang karena keinginan melihat situasi di daerah kita karena apa ya, kurangnya mungkin pasokan karena kita harus mendatangkan dari luar daerah, dari Manado. Nah, ini selama ini dari tahun 2023 sampai saat ini 2026 ada penyuluhan atau mungkin ada penyuluhan atau mungkin dari Dinas Pertanian sendiri ada untuk penyuluhan cara pembudidayaan ikan nila ini, Kak Indra? Atau mungkin dari Kak Indra sendiri?
2: Untuk penyuluhan dari Dinas Perikanan itu sudah lengkap ya.
1: Oh, luar biasa.
2: Iya, karena luar biasa ini bantuan dari perikanan, apalagi dalam bentuk ilmu. Ada cara pembudidayaan ikan yang baik, cara pemenihan ikan yang baik, sudah ada. Terus Dinas Perikanan juga berkolaborasi dengan Badan Mutu, itu yang membantu dalam sertifikasi. Iya, di dalamnya ada prosedur tentang budidaya yang baik, yaitu yang terutama itu soal lingkungan, kelayakan lingkungan. Juga dalamnya kan ada Dinas Lingkungan Hidup, ya, berkolaborasi.
1: Oke. Okay. Ya. Sertifikasinya ini keluarnya kapan, Kak Indra? Terbitnya kapan?
2: Sertifikasi terbitnya tahun lalu 2025 September, kalau tidak salah, ya.
1: Jadi sudah mau satu tahun, ya.
2: Iya.
1: Bisa kasih bocoran Kak Indra ini untuk sertifikasinya keluar ini ada penilaian khusus Kak, atau penilaian apa saja yang harus dipenuhi dari budidaya ikan Kak Indra sendiri?
2: Untuk memenuhi standar sertifikasi, yang pertama itu kelayakan lingkungan,
1: okay.
2: Ya, terus kelayakan air yang layak, tempatnya yang layak, terus prosedur di dalamnya ada indukan yang punya SKA sesuai asal ikan. Itu harus dari Manado ya, iya. Dari Balai Pemenihan atau indukan pemerintah. Iya.
1: Pemerintah.
2: Punya surat keterangan asal.
1: Surat keterangan asal. Kalau untuk lingkungan sendiri ini apa saja yang diperiksa ini Kak, selain airnya?
2: Selain air, terus kolam yang layak, terus pembenihan teratur ya, ada indukan, ada pembenihan berbagai ukuran, ukuran 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya.
1: Okay. Iya. Luar biasa. Tempatnya Kak Indra ini untuk pembudidayaan ikan nila di tengah kampung seperti itu atau bagaimana?
2: Di ujung kampung.
1: Di ujung kampung.
2: Ujung
1: jadi
2: kampung.
1: Air dari untuk apa ya? Ujung mungkin bisa dikatakan seperti itu, ujung atau pembuangannya itu kemana ini Kak Indra?
2: Untuk pembuangan kembali ke sungai. Kuala ya, ke sungai. Iya. Dan untuk kualitas air agar kembali ke sungai yang kualitasnya
1: tidak,
2: baik lagi, itu
1: ya.
2: Pembuangan di akhir dari banyak kolam ya, karena kolam ada 21 kolam.
1: Luar biasa.
2: Ya.
1: Jadi
2: itu ditanami buat satu kolam kosong, ditanami enceng gondok. Itu fungsi dari akar enceng gondok itu menyerap racun dalam air. Dan bisa juga ditanami kangkung, jadi double panen. Iya.
1: Sudah dipikir nilai dari saya.
2: Jadi tersaring airnya, iya. Jadi kembali ke sungai bersih.
1: Bersih, luar biasa ya. Jadi yang mungkin ada di aliran sungai itu mau pakai ulang do air, aman ya. Luar biasa Kak Indra. Jadi harus juga memikirkan dampaknya. Jadi memang sudah diantisipasi oleh Kak Indra, luar biasa ini budidaya dari ikan nila ya, nila lestari. Oke, okay. Taman Pro 2 kita sudah di menit ke-36 bergeser dari pukul 9. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ini masih ada waktu ya, perbincangan kita bersama Kak Indra. Mungkin ada yang penasaran, mau tanya-tanya ini bagaimana untuk usahanya Kak Indra. Ini luar biasa, ini bisa jadi contoh teman Pro 2. Mungkin ada keinginan tidak harus ikan nila, mungkin ikan yang lain, tapi mau apa ya, kayak caranya gimana, ini bisa langsung tanya Kak Indra ya. Jadi mungkin ada ikan lain tapi mungkin ada agak sedikit kesamaan apa yang harus dilakukan, mungkin kamu bisa tanya di WhatsApp Pro 2 FM atau di streaming Facebook Pro 2 Tahuna. Sekali lagi, streaming Facebook Pro 2 Tahuna, teman Pro 2. Oke, Kak Indra, untuk sertifikasi tadi sudah keluar ya, luar biasa, sejak setahun yang lalu ini sertifikasi sudah ada, dan ini bisa apa ya, menjadi modal bahwa apa yang Kak Indra budidayakan ikan nila ini memang benar-benar bisa dipercaya, bisa menjadi apa ya, peluang juga. Nah, ini Kak Indra, mungkin ada kerjasama kah dari mungkin dari dari kita sendiri, selain dari kampung-kampung ini, mungkin ada yang mengajak Kak Indra untuk kerjasama sekedar untuk memasarkan untuk saat ini dari Kak Indra sendiri, ada tidak seperti itu sekarang?
2: Kalau untuk kerjasama sesama anggota kelompok, ya pertama membangun kelompok itu 2023, yang namanya Nila Lestari, Nila kelompok Lestari. Pukdakan Nila Lestari. Iya, jadi kami melakukan kerjasama. Iya. Dan untuk sementara di bidang saya itu, saya sebagai ketua kelompok Nila Lestari. Iya. Jadi untuk pembenihan dan anggota kelompok lainnya diarahkan untuk pembesaran. Iya. Jadi berbagi tugas.
1: Berbagi tugas ceritanya. Oke. Kalau nantinya Kak Indra ini ada yang mau belajar langsung ke Kak Indra, ini apakah terbuka, mungkin ada yang kan kita tahu, kita lihat nonton, oh Kak Indra ini sukses dan begini begini dan seperti itu. Mau dong kita belajar sama Kak Indra. Bagaimana ini tanggapannya Kak Indra?
2: Sangat bersedia, karena ada banyak mahasiswa juga, ada pelajar-pelajar lainnya yang datang untuk observasi atau sharing lah. Iya, ada banyak ya.
1: Oke.
2: Kebetulan juga saya di rumah ada buku tamu. Itu perkiraan tamu sudah hampir 600 orang, iya.
1: Wow, luar
2: selama
1: biasa.
2: Selama hampir 3 tahun ini.
1: 3 tahun. Ya. Dari tamu-tamu yang ada, mungkin ada yang kontak Kak Indra ini saya sudah berhasil. Pernah tidak seperti itu?
2: Ah, pernah.
1: Oh, pernah.
2: Salah satunya itu Kampung Lestaba. Itu sudah berapa kali panen.
1: Oh, luar biasa.
2: Iya, sudah berhasil.
1: Jadi memang ada dampak yang luar biasa juga disalurkan untuk teman-teman yang lain ya. Oke, jadi ini tidak menutup kemungkinan buat teman Pro 2 yang mendengarkan ingin belajar langsung dari Kak Indra ini, bisa langsung datang langsung ini ke tempat pembudidayaan, bisa lihat langsung juga. Ini ada banyak, ada 21 telaga, ini luar biasa. Oke, Kak Indra, mungkin yang terakhir ini untuk kebersamaan kita di pada pagi ini, ada apa ya, kayak pesan atau ada harapan pesan yang ingin disampaikan ke anak muda tentang apa ya, pembudidayaan ikan ya, mungkin di luar sana yang ingin atau mungkin belum berani untuk mencoba. Silakan Kak Indra.
2: Pertama untuk harapan ya, semoga dengan adanya budidaya ikan yang ada di Sangi ini dapat membantu untuk ketahanan pangan kita ya di daerah kita. Iya. Dan untuk teman-teman ya, pembudidaya dan juga yang ingin membudidayakan, mari turang mulia ini peluang atau potensi yang ada di Sangihe ini untuk melakukan sebuah usaha. Dan usaha yang paling bagus, yang berpotensi itu, salah satunya adalah dengan membudidayakan ikan air tawar. Karena untuk gagal ya itu 0%. Bahkan tidak mau kasih makan ikan pun itu besar, meskipun lama 1-2 tahun. Apalagi mau kasih makan, dia cuma 4-5 bulan. Iya, dengan tentunya kualitas ikan yang baik. Iya. Dan mari pembudidaya atau teman-teman lainnya membudidayakan ikan dengan bijak. Kalau kita seraka juga lingkungan hancur. Tapi jika kita bijak, kita lingkungan aman, kita juga panen berlimpah atau keuntungan yang berlimpah. Dan demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Indra untuk perbincangan kita pagi ini di program acara Spadia Dan ini sangat luar biasa ya. Ini sangat bermanfaat untuk informasinya. Dan kamu juga teman produs seperti yang Kak Aceh informasikan, bisa mencoba ya. Jangan takut untuk mencoba ya Kak Indra. Karena seperti yang Kak Indra buktikan saat ini, tanpa biaya yang cukup banyak, tapi Kak Indra bisa menikmati hasil yang luar biasa sampai puluhan juta setiap tahun. Luar biasa sekali nih teman produs. Jadi kita tidak harus bergantung dengan namanya harus menggunakan seragam, tapi tanpa harus ada orang bilang yang menjadi cita-cita jadi apa ya, kayak harus duduk di atas meja, di belakang meja, tapi Kak Indra bisa membuktikan dia sukses ya. Oke, dan teman Pradua sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Sudah ikuti perbincangan kita di pagi ini. Sekali lagi terima kasih Kak Indra.
2: Terima kasih.
1: Iya, dan terima kasih untuk kamu teman Pradua yang sudah ikuti Kaci di Sepada pagi ini di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Selamat pagi dan tetap semangat.
0: Pradua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pradua FM. We were good.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh?
1: Bagus juga.
2: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Barisaman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman. Indonesia, aku bangga padamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: sebentar. Itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.

0: Baru saja kamu dengarkan Spada. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: Selamat siang Info Pro 2, bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2. Menlu Republik Indonesia Sugiono menghadiri pertemuan ke-13 Komisi Menteri bersama Indonesia Selandia Baru di Joint Ministerial Commission pada Jumat 28 Agustus hari ini. Dan pertemuan ini dipimpin bersama Menlu Selandia Baru Winston Peters di Auckland, Selandia Baru. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kedua negara untuk memperkuat kerjasama bilateral, sekaligus membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama. Menlu Eri Sugiono mengatakan pertemuan GMC ke-13 menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali komitmen dalam mempertahankan hubungan kerjasama yang erat. Menurut Sugiono, Indonesia memandang kemitraan dengan Selandia Baru sebagai hubungan yang penting dan juga strategis. Ia berharap kunjungan pertamanya ke Selandia Baru sebagai Menteri Luar Negeri menjadi awal dari kunjungan-kunjungan berikutnya.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI resmi membuka APKASI Otonomi Expo 2026 di Ruang Nusantara di ISBSD Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 27 Agustus kemarin. Gelaran tahunan yang mempertemukan pemerintah kabupaten se-Indonesia, kementerian, lembaga, pelaku usaha, UMKM, hingga mitra internasional ini diarahkan tidak hanya sebagai ajang promosi produk daerah. APKASI Otonomi Expo 2026 ditargetkan menjadi ruang konkret untuk mempertemukan potensi komoditas, investasi, dan UMKM daerah dengan pembeli, investor, lembaga pembiayaan, serta mitra pembangunan. Ketua Umum APKASI Bursa Zamu Zarnubi mengatakan kebutuhan utama daerah saat ini bukan sekedar ruang untuk memamerkan produk, melainkan akses pasar dan investasi yang menghasilkan transaksi serta tindak lanjut nyata. Nah, menurut Bursa, pemerintah kabupaten memiliki berbagai komoditas unggulan dan potensi investasi. Namun, mereka masih membutuhkan dukungan pembeli, investor, pembiayaan, serta teknologi agar potensi tersebut dapat berkembang. Sekian Info Pro 2 siang ini, saya Yovan Gafar. Selamat siang.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produk dari teman-teman terbaik kamu, waktunya di Produk Hit List. Para aku Julfan Gafar, di edisi hari ini hari Jumat 28 Agustus 2026. Kita gak usah berlama-lama, langsung aja actionnya ya. Oke, buat teman Produk yang mau ikutan gabung di sini, kamu bisa join sekarang melalui WhatsApp Produk di 0822-1779-7307 ya. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita langsung ke lagu request yang pertama nih guys. Ada siapa nih? Nox. Ya, hai Kak, aku Nox, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, makasih banyak Kakak. Hai juga ya, terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Ini ya Nox, Nox. Oke, Nox, enggak usah lama-lama ya. Lagu kamu nih, kasihkan buat kamu sekarang aja.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Perlu dari ritunan teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih kita di Pro 2 Hit List. Oke, kita buka ya guys melalui WhatsApp Pro 2 di 0821779 7307. Kita ke lagu request yang kedua. Ada requestannya siapa nih? Dibacain dulu ya. Oke, assalamualaikum kak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Mohon maaf ya, kalau nggak waktunya kakak, aku mau izin request lagu. Boleh, aku mau izin request lagu dari Semi Simorangkir, judul lagunya Kesedihanku. Alright, ada apa sih? Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ya lagunya. Semi Simorangkir, judulnya Kesedihanku, buat Kak Lara ya. Kak Lara, ini dia lagu kamu.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Hi for Yay Info.
1: Kenapa pulang-pulang nangis?
0: Sendal aku putus.
1: Iya, tinggal beli lagi kalau putus.
0: Ini sendal jepit, ini dari jauh, oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
0: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada.

Pro dari tahun teman terbaik, kamu masih di Pro 2 Hitlist barang aku Julvan Gafar gaya guys. Oke, ini ya teman Pro 2. Untuk saat ini banyak sekali lagu-lagu Indonesia ataupun lagu internasional mancanegara yang selalu mewarnai sosial media ya. Selain jadi backsound atau penegasan dengan kata-kata yang kita ucapkan atau kata-kata yang kita posting, gitu-gitu ya. Nah, kayak lagu yang tadi juga udah kamu dengerin dari Enau yang bareng Momo ya, yang hidupkan kembali lagu emosional Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Nah, jadi musisi Enau kembali menyapa penikmat musik Indonesia dengan menghadirkan versi terbaru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Kali ini Enau menggandeng Momo dalam sebuah kolaborasi yang memberi warna baru pada lagu yang pertama kali hadir di album Lingkaran tahun 2024. Jadi single yang resmi dirilis di seluruh platform digital pada 28 Juli 2026 dan sekaligus menjadi penanda kembalinya Momo ke industri musik setelah hampir satu dekade vakum. Nah, lagu ini mengangkat kisah dua insan yang saling mencintai namun harus menerima kenyataan bahwa perbedaan keyakinan menjadi penghalang dalam hubungan mereka. Ini terinspirasi dari kisah nyata yang menggambarkan pergulatan antara mempertahankan cinta atau merelakannya tanpa memberikan jawaban pasti. Ya, melalui lirik yang jujur dan aransemen yang hangat, Enau justru mengajak pendengar merasakan sisi paling manusiawi ketika cinta bertemu dengan keyakinan, harapan, dan ketidakpastian. Ais. Oke, ini ya guys, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita nanti bakal dengerin lagu dari Ambon, Ada Papa Mama Pung Pasang.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Prodereri tahun teman terbaik, kamu masih di Pro 2 Hitlist guys. Oke. Nah, sekarang nih udah pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Pastinya buat teman-teman Pro 2, kaum muslimin dan muslimat juga lagi pada bersiap-siap untuk berangkat melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Dan untuk Pro 2 Hitlist dengan sisa waktu yang ada juga masih diberikan pastinya waktu untuk kamu, atensi kamu melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Dan setelah tadi ada Bernadia Laut Yang Tenang, kali ini ada Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica Ade Govinda buat kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Prodere di tahunan teman terbaik kamu pastinya. Terima kasih banyak buat teman-teman Produa ya udah bareng-bareng di Produa hit list untuk hari ini. Ada Kak Lara, ada siapa tadi namanya ya, Nox, ada Kak Nox juga ya. Ada ya pasti seluruh teman Produa yang udah dengerin Produa ya di Produa Hitlist edisi Jumat 28 Agustus 2026. Nanti kita bakal ketemu lagi di Produa Hitlist selanjutnya dan waktunya juga nih kita akan tutup Produa Hitlist. Nanti setelah ini ada Muda Kreatif hadir dengan beragam update informasi juga dengan info UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Oke, di sini aja di Produa Tahunan Teman Terbaik Kamu.

0: Hi for Yay Info.
1: Satu, dua, tiga.
2: Dari tempat. Dari tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu,
1: ya.
2: Dua,
1: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya.
0: FYI.

0: sedih. Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40

0: YI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Produk Eri Tahuna, teman terbaik, kamu masih di Muda Kreatif ya. Kita kali ini di informasi tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Nah, teman Pro 2 yang pastinya ya nemenin siang kamu yang lagi panas-panasnya nih. Oke, kita akan ngomongin soal panas. Belakangan ini di media sosial lagi pada anget-angetnya obrolan anak muda yang pada ya nekat ya bikin brand sendiri. Ada yang jualan kaos, bikin kopi susu literan juga, sampai jasa desain grafis pakai AI. Ih. Nah, sekarang tuh teman Pro 2 eranya ekonomi digital ya, modal HP sama kuota aja itu bisa dibilang founder atau CEO ya di bio Instagram, ya kan? Tapi ini ya guys, masalahnya nih banyaknya yang tumbang di tengah jalan. Nah, kemarin ada ya salah satu teman Pro 2 ya, katanya dia baru sebulan buka clothing line, sudah pada gulung tikar tuh guys. Kenapa ya industri kreatif atau UMKM digital sekarang tuh kesannya kayak gampang di awal tapi berdarah-darah di pertengahan. Oke, jadi realitanya nih teman Pro 2, itu tak seindah ya konten-konten yang mungkin kamu lihat di TikTok ya, a day in my life gitu ya. Pelaku UMKM dan industri kreatif anak muda itu sekarang rata-rata tuh kena jebakan tiga masalah utama. Yang pertama tuh FOMO, trend tanpa pondasi. Nah, jadi kayak ngikutin yang lagi viral aja gitu ya. Nah, begitu ada yang viral, semua ikut-ikutan tanpa tahu kayak USP produknya apa. Akibatnya begitu trennya hilang, pasarnya juga hilang. Nah, masalah kedua, itu masalah pertama. Masalah kedua itu kayak algoritma versus modal iklan. Jadi dulu ya organik itu masih bisa FYP atau viral. Sekarang tanpa budget buat IDS atau endorse produk produk kamu tuh bakal ya kayak kelempar ke lautan konten. Nah, kemudian kadang algoritma media sosial juga itu banyak perasaan gebetan susah ditebak. Terus yang ketiganya ini paling krusial nih buat anak muda, itu manajemen keuangan dan juga legalitas. Jadi banyak yang jago bikin produk estetis, jago ngedit video, tapi buta ya soal arus kasnya. Duit pribadi sama duit modal kecampur, belum lagi urusan hak kekayaan intelektual atau haki. Jadi banyak brand lokal yang terpaksa ganti nama gara-gara namanya ternyata udah dipatenkan orang lain. Pastinya ya insek banget ya guys ya. Udah capek-capek branding, mulai dari nol lagi nih gara-gara masalah hukum. Itu juga penting untuk kita ketahui guys.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Jauh itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Ya, Tamal Pro 2 untuk muda kreatif yang membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif dari ekonomi digital, tentang lokal punya cerita kreatif tapi kok ribet ya. Nah, jadi buat kamu yang lagi merintis di industri kreatif atau ekonomi digital, jangan cuma fokus di visual, mulai rapiin catatannya. Pakai aplikasi kasir digital gratisan kan banyak ya. Terus mulai riset kompetitor dengan serius, jangan cuma modal nekat ya. Dan kreatif itu wajib, tapi realistis dan melek digital secara menyeluruh itu juga kunci biar bisa survive ya. Oke, baik. Nanti setelah ini Polar akan hadir temani kamu di Budak Kreatif. Jadi kamu patengin aja Pro 2, stay tune di Pro 2 Tahun, nah, teman terbaik.

Perlu datang untuk teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga. Balik lagi bareng aku Cuper Gavar, dan kali ini aku udah siapin berbagai informasi olahraga yang bisa kamu akses melalui rri.co.id. Kita ke informasi yang pertama nih, teman Pro 2. Turnamen tenis RRI diikuti 14 kementerian, lembaga, dan BUMN. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI menggelar turnamen tenis di lapangan HQ Tenis dan Padel, Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasma mengatakan turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Menurut Hendrasma, kegiatan tersebut juga menjadi ruang informasi bagi para kepala satuan kerja untuk bertemu, berdiskusi, dan membangun komunikasi dalam suasana yang lebih santai. Ia menilai diskusi interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, maupun BUMN. Selengkapnya informasi ini kau bisa baca melalui rri.co.id.

0: Hai, foyer info.
1: Neng, jalan mana, Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit, Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh, Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih, Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden?

Ya teman Pro 2, kabar olahraga selanjutnya. Nah, Barca kalahkan Atletik 2-0 di kandang, pertahankan rekor sempurna. Barcelona meraih kemenangan kandang pertama di La Liga musim 2026-2027 dengan skor 2-0 atas Athletic Club di Sportivi Camp Nou pada Jumat 28 Agustus dini hari tadi. Kemenangan ini terjadi melalui gol Rafinha di babak pertama dan Fermin di penghujung pertandingan. Nah, Rafinha membuka skor pada menit ke-37 setelah menerima umpan dari Pedri, sementara Fermin mengandalkan keunggulan pada menit ke-82 memanfaatkan bola pantul dari sepakan Adeyemi. Dan pertandingan diawali dengan mengheningkan cipta untuk anggota FC Barcelona yang meninggal dan korban banjir di Nepal dan juga Tiongkok. Erik dan Lamine Yamal memiliki peluang awal, namun kiper Athletic Unai Simon melakukan penyelamatan penting. Rafinha hampir mencetak gol lebih awal dengan sundulan yang membentur tiang. Pedri mencetak gol namun dianulir offside sebelum ia memberikan assist untuk gol pertama. Ya, selengkapnya kamu bisa baca informasi ini melalui rri.co.id.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya teman Pro 2, informasi terakhir untuk kamu di Muda Kreatif. Jack Miller tinggalkan Yamaha pada akhir MotoGP 2026. Jack Miller dipastikan meninggalkan proyek MotoGP setelah musim 2026 berakhir. Prima Pramac Yamaha mengumumkan keputusan tersebut menjelang Grand Prix Aragon pada Kamis 27 Agustus 2026. Miller akan menyelesaikan seluruh balapan tersisa musim ini sebelum menentukan kelanjutan karirnya. Saat ini pembalap Australia itu menjalani musim keduanya bersama Yamaha setelah bergabung dengan Pramac pada 2025. Kedatangan Miller memberi Yamaha pembalap berpengalaman untuk membantu pengembangan motor YZR M1 pada musim pertamanya. Ia finish kelima dalam Grand Prix Amerika di Austin. Miller juga memperkuat tim pabrikan Yamaha dalam Suzuka Eight Horse dan finish sebagai runner-up. Pengalaman tersebut turut mempererat keterlibatannya dalam pengembangan proyek balap Yamaha. Tim pabrikan Yamaha itu pabrikan Jepang kemudian mempertahankan Miller untuk musim 2026 ketika memasuki era baru dengan mesin V4. Pengalaman Miller bersama motor V4 Ducati dan KTM menjadi modal penting bagi pengembangan mesin tersebut. Oke, sekian dulu untuk info olahraga. Selamat siang, salam olahraga.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa. Dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta, di tengah area yang kini dibangun Taman Indah. Ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, laki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

Rode RRI tahun atuan terbaik kamu. Sebelum kita akan masuk di Muda Kreatif dengan menyajikan beragam update informasi entertainment, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Dari Kota Palu ada Tadulako dari The Box.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya.
1: Tiga.
0: Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay.

Pro dari teman-teman terbaik kamu, informasi yang pertama nih untuk teman Pro 2 di Muda Kreatif. Harley to the Moon, Camila Batavia di Camp Nigel Summer Festival. Once Upon a Time, yang pastinya dengan kalimat tersebut penyanyi, penulis lagu dan komposer Indonesia Camila Batavia membuka Harley to the Moon terhempas ke rembulan. Ya, sebuah pertunjukan musik dan storytelling yang dibawakannya di Nigel International Summer Festival Hamburg pada Kamis 13 Agustus 2026 lalu. Nah, Camp Nigel merupakan salah satu pusat produksi dan pertunjukan seni kontemporer independen terkemuka di Eropa. Setiap bulan Agustus, International Summer Festival Camp Nigel berlangsung selama 3 minggu dan menjadi salah satu festival interdisipliner besar untuk seni kontemporer di Eropa. Dan menghadirkan karya internasional dari ranah teater, tari, performance, musik, seni visual, film hingga diskursus dengan perhatian khusus pada pertemuan antara avant-garde dan budaya pop. Nah, di panggung festival tersebut Camila membawakan dunia musikal yang ia sebut Baruk Galatik ke dalam format live bersama band dan para pemain string dari Uni Musik Hamburg. Uih. Oke, selengkapnya kamu bisa baca informasi ini ya di rri.co.id.

0: mau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Produk tolong teman terbaik kamu. Selanjutnya nih,
1: info entertainment tentang film ini, Baby Udon, yang angkat kisah nyata Fanny Kondo yang penuh inspirasi. Nah, film Baby Udon menceritakan kisah nyata pasangan Fanny Kondo dan suaminya Hajime Kondo dengan fokus pada perjalanan perjuangan hidup mereka. Film ini diproduksi oleh Sumargo Film dan Lito Picture serta mengangkat tema harapan mendapat keturunan dan berbagai persoalan kehidupan rumah tangga. Peluncuran film Baby Udon dilakukan melalui konferensi pers pada Rabu 26 Agustus 2026 dengan kehadiran tim kreatif dan para pemeran. Wah, mantap nih ya guys. Oke, untuk informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id. Nantikan informasi lainnya juga, teman Perudu akan hadir untuk kamu di Muda Kreatif hingga pukul 16 atau jam 4 sore nanti ya. Dan ini nih sekalian nih aku pamit undur diri, teman Perudu, saya Jepun Gafar. Selamat siang untuk kalian semua dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji itu.
1: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
1: Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

más de la hora.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Prodo FM RRI Tahuna, teman terbaik kamu, teman Prodo 30 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini bareng Ami, teman Prodo, setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, kali ini bareng Ami hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi lokal edisi hari ini, teman Prodo, Jumat 28 Agustus 2020-nya. Dan teman Prodo, Ami hadirkan informasi lokal hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, persoalan ketersediaan bahan bakar minyak di Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah mengingat kondisi wilayah yang merupakan daerah kepulauan. Dan perwakilan supir angkot Tahuna Jonex Karil mengatakan persoalan BBM merupakan masalah klasik yang kembali dibahas untuk kedua kalinya dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Tahuna Kamis 27 Agustus 2020-nya. Dan teman Prodo, ia juga mengapresiasi informasi dari narasumber pemerintah daerah yang menyebutkan stok BBM dalam beberapa hari ke depan masih terpenuhi. Namun Jonex juga berharap Pertamina dan pihak SPBU juga dapat dilibatkan untuk menjelaskan persoalan yang terjadi, termasuk dugaan adanya persoalan internal di tingkat SPBU. Dan teman Prodo, Jonex juga mempertanyakan fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap penyaluran BBM, terutama apabila terdapat kuota yang tidak diambil atau penyaluran yang tidak merata kepada masyarakat. And then kondisi tersebut, teman Prodo, dinilai dapat memicu ketimpangan dan memperbesar persoalan kelangkaan BBM. Dan selain itu juga, teman Prodo, Jonex menyoroti disparitas harga antara Petralite dan Petramax ketika hanya satu SPBU yang beroperasi. Dan ia juga menyebut harga Petramax yang kini berada di kisaran 16.000 per liter cukup jauh dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran 12.000. Sehingga teman Prodo, pengaturan penjualan oleh pengencer juga dinilai perlu mendapat perhatian agar persoalan BBM tidak terus berulang. Informasi ini selengkapnya juga bisa kamu update kembali di website rri.co.id.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/RRI.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, informasi lokal yang terakhir di kesempatan siar hari ini. Teman Produ, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan ketersediaan bahan bakar minyak di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Meskipun di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum masih ditemukan antrian kendaraan. Dan Kepala Subbagian Perencanaan Bagian Perekonomian Sitda Kabupaten Kepulauan Sangihe, DVN Budiman SI, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan pemerintah daerah, stok BBM pada 3 SPBU di Kecamatan Tahuna masih tergolong mencukupi. Dan hal tersebut disampaikan DVN Budiman dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Tahuna, Kamis 27 Agustus 2020. Dan teman Produa ya juga menjelaskan antrian yang terjadi di sejumlah SPBU tidak semerta-merta menunjukkan adanya kelangkaan BBM karena kuota yang diberikan Pertamina masih tersedia dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Dan Devi Budiman juga menjelaskan berdasarkan pemantauan langsung pada 5 Agustus 2026, stok BBM di SPBU 02, SPBU 03, dan SPBU 14 masih dalam kondisi cukup dan aman. Sementara antrian panjang yang terjadi di salah satu SPBU lebih disebabkan kendala dalam pelayanan. Endian, teman Produa, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir dan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan Pemda memastikan pengawasan dan koordinasi dengan SPBU serta Pertamina akan terus dilakukan guna menjaga ketersediaan BBM dan mencegah terjadinya gangguan distribusi di wilayah kepulauan tersebut. Informasi ini, teman Produa, selengkapnya juga bisa kamu akses kembali di website kami rri.co.id. Dan teman Produa, di sini aja, jangan kemana-mana karena nantinya kita akan ikuti Sore Ceria Magota dari Gorontalo. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Oke, Tamanu Prodo, dimanapun kamu berada, 4 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan waktunya juga kita di sore ceria Magota Korwil 5. Dan kali ini kita bareng dengan Gorontalo ya, Taman Prodo, dan pastinya di sini aja, jangan kemana-mana, dan nantikan sore ceria Magota edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026.

So, teman produser Dewa Salvin Jo dengan Kala Cinta Menggoda yang dirilis 2023 dari album Kala Cinta Menggoda yang sudah membawa kita di jam 4 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah, teman produser.

0: juga buat kamu yang udah stay tune di Prodo FM Gorontalo untuk Instagramnya, kalian juga pasti tahu ya. Di hari Jumat jam 4 sore ini kita udah di Sore Ceria Magota Berjaringan. Aku mau nyapa dulu untuk teman-teman yang di Pro 2 Manado, Pro 2 Tahuna, dan juga Pro 1 Talaut. Oh enggak, Pro 2 Tahuna sama Pro 2 Manado ya, yang mungkin juga lagi stay tune di Pro 2 FM Gorontalo untuk sore hari ini, teman Pro 2. Karena sore hari ini ada Nisa Muhammad pastinya. Kita bakal ngobrol sama, sebenarnya ada dua orang ya yang udah hadir alhamdulillah untuk sore hari ini. Dan ini dari komunitas Ojol Gorontalo. Jadi kalau kita ngomongin tentang Ojol nih teman Pro 2, ini satu gebrakan yang sangat membantu sih saat ini. Karena semua orang itu pasti kehidupannya tuh sudah bergantung banget sama Ojol, ya kan? Hampir semua dari kita pasti pakai jasanya every day, every time menurut aku sih. Apalagi kalau misalkan orang yang mager ya, mau pesan makanan atau mau ngirim barang, sampai minta diantar kemanapun, ya kan? Tinggal buka aplikasi, klik, dan abang ataupun kakak Ojolnya tuh langsung dateng gitu. Tapi pernah gak sih kita mikir di balik satu orderan yang kelihatannya tuh simple, ada perjuangan driver di jalan, panas-panasan, terus hujan-hujanan, kejar target, belum lagi soal tarif, ya kan? Apalagi kalau misalkan DP tarif semua naik, so pada ini tuh kenapa ini so jadi naik, ya udah ada keluhan di mana-mana gitu, ada potongan aplikasi dan lain-lain, kita nggak pernah tahu ya apa sih namanya ups and downnya mereka gitu. Nah hari ini kita mau ngobrol langsung dengan ketua aliansi Ojol di Gorontalo, ada Kak Arul Lagata, dan juga sudah hadir Abah Arda selaku pembina ya. Kita sapa dulu deh. Halo, selamat sore.
1: Iya sore Kanisa.
0: Selamat sore, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Iya, Abah mungkin bisa lebih dekat lagi Abah ke mic-nya. Soalnya gak terlalu kedengaran. Coba Abah cek 1, 2, 3. Oh, coba mic-nya diginiin Abah.
1: Halo.
0: Oke, kedengeran ya? Di headset, earphone-nya kedengeran gak? Bisa? Oke.
1: Cek.
0: Ah, itu ada. Nanti saya ganti mikrofonnya, diganti dulu. Oke, gimana kabarnya nih Kak Arul sama Abah Arda untuk sore hari ini? Alhamdulillah sudah bersedia untuk hadir di Prodo FM Gorontalo ya. Aku juga sebenarnya penasaran banget ya, Kak Arul, sebenarnya komunitas Ojol ini komunitas ya? Aliansi Ojol aja. Iya, aliansi Ojol ini tuh sebenarnya udah dibangun dari kapan sih, Kak?
1: Oke, baik. Jadi untuk aliansinya itu sendiri sudah berdiri baru mau 2 tahun, Kak.
0: Oke.
1: Jadi aliansi Ojol ini merupakan salah satu wadah dari teman-teman komunitas ojek online yang ada di Gorontalo. Jadi saking banyaknya komunitas ini, ketika terjadi satu dan lain hal terhadap driver online di Gorontalo itu, kita sudah tidak tahu lagi mau urus bagaimana lagi, karena semua ada punya ketua komunitas. Ya, makanya dari semua komunitas itu lahirlah aliansi. Nah, aliansi ini jadi satu tingkat di atas komunitas yang menaungi
0: semuanya.
1: Ya, semua komunitas Ojol yang ada di Provinsi Gorontalo.
0: Oke, jadi mau Ojol dari mana aja ya? Maksudnya kayak mau yang warna hijau, mau warna kuning, semuanya tergabung bersatu di sini ya?
1: Iya, jadi kita fokusnya ke drivernya, Kak. Jadi bukan ke aplikatornya, ke drivernya, ke driver Ojolnya gitu.
0: Oke, apakah ini juga terbentuk karena keresahan dari para Ojol juga apa gimana nih, Kak?
1: Iya, jadi ini memang terbentuk dari awalnya keresahan driver, kedua keresahan customer. Jadi ketika terjadi crash antara customer dengan driver, itu kan paling banyak sering sekali itu terjadi salah paham antara driver dengan customer. Dan cara penyelesaian permasalahan itu kadang mereka tidak tahu mau dibawa kemana. Kalau macam kejadiannya jam 10, jam 11 malam, sudah pasti kantor-kantor perwakilan dari aplikasi tersebut kan sudah tutup.
0: Sudah tutup.
1: Dan pasti karyawannya juga, karena mengingat sudah bukan jam kerjanya juga, jadi mereka pasti tidak akan merespon.
0: Betul.
1: Nah, kadang hal-hal itu yang mereka harus menunggu besok lagi, atau parahnya sudah langsung bawa sampai ke kantor kepolisian dan nah, makanya di sini hadir
0: sosial media
1: ya kan? Masuk ke sosial media, makanya di sini hadirnya aliansi menjadi penengah antara customer dan driver, begitupun dengan driver dengan aplikasi. Begitu.
0: Oke. Jadi apakah bisa dibilang kalau Kak Arul ini yang jadi pencetusnya di sini kah? Apa gimana?
1: Jadi untuk pencetusnya kita awalnya itu bertiga, Mbak.
0: Oke, siapa aja tuh?
1: Jadi kita bertiga, Kak. Jadi saya perwakilan dari aplikasi yang ada dan ada juga teman yang berdua. Jadi Aba Arda sama Pak Rustam Nani. Beliau masih dalam keadaan sakit hari ini, jadi belum bisa hadir ke Studio Pro 2. Jadi dari kita bertiga itu kebetulan saya pendaftar 2018 di ojek online itu pada saat bulan pertama ojol masuk Gorontalo. Jadi saya, Aba Arda dan Rustam Nani ini kamilah orang-orang yang di awal. Nah, makanya lebih ke sini karena lebih sudah banyak pengguna, sudah banyak driver dan sudah menjadi salah satu layanan yang memang menjadi kebutuhan oleh masyarakat. Makanya kami berpikir bahwa ini kalau kita biarkan begini terus akan jadi amburadul di lapangan. Jadinya driver akan setiap hari akan ada salah paham dengan customer, driver dengan driver sudah saling sikut karena orderan, belum lagi ditambah dengan aplikator, belum lagi dengan kebijakan-kebijakan yang keluar. Kalau tidak ada yang menengahi semua ini, tidak ada yang mau berdiri di depan dari semua ini, akan kacau pas di lapangan. Makanya dari keresahan itu kami bertiga berinisiatif untuk ya ayo kita bangun aliansi biar memudahkan teman-teman. Iya, ada wadahnya. Alhamdulillah disupport oleh teman-teman dari komunitas-komunitas ojol itu sendiri. Dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki ini tanggal 31 di depan sudah masuk tahun kedua
0: ya,
1: 31 Agustus.
0: Oke, berarti masih dibilang baru ya 2 tahun ini ya Kak.
1: Untuk aliansinya itu memang baru karena kemarin kami pernah buat aliansi tapi aliansinya itu masih terafiliasi dengan aliansi yang ada di pusat. Aliansi nasional. Karena teman-teman banyak yang tidak menyetujui dengan kebijakan-kebijakan tersebut karena paling banyak menentang dengan aturan, makanya mereka memberikan informasi ke kami untuk ayolah Gorontalo buat aliansi sendiri saja.
0: Berdiri sendiri gitu.
1: Ya begitu Kak.
0: Oke. Berarti Kak Arul ini sebagai ketua di sini.
1: Ketuanya,
0: ya. Kalau Abah sebagai
1: pembina.
0: Nah, kira-kira itu apa sih namanya kerjanya tuh gimana? Maksudnya tugas-tugas masing-masing. Kalau Kak Arul kan sebagai ketua, kalau Abah sendiri?
2: Ya, saya sebagai pembina aliansi ojol. Kenapa Mbak? Karena dulu itu ojol ini kan sebelum ada aliansi itu dia memang sudah ada komunitas-komunitas
0: sendiri ya.
2: Kayak Agret komunitasnya. Ini komunitasnya ini mangkalnya di sini, mangkalnya di sini. Terus Gojek juga begitu, ada komunitas juga mangkalnya di sini. Terus dari Maxim juga. Jadi ini dari aplikasi yang ada di Gorontalo kayak Grab, Gojek, Maxim dan ada satu lagi tuh yang sudah masuk itu Shopee Food itu kan. Jadi kita gabungkan semua itu, Mbak. Jadi kita kasih satu jadi aliansi. Agar supaya untuk kerja di lapangan itu, karena dulu itu kan sendiri-sendiri, krep-krep, gojek-gojek, maksim-maksim, sopi-sopi seperti itu. Tapi ini tidak lagi. Dan alhamdulillah kita ini masyarakat sering tahu kita ini kerjanya cuma antar jemput pesanan. Tapi kita kerja di lapangan itu kita sering bergerak di bidang sosial. Utamanya kalau ada bencana alam apa itu kita sering bergerak. Itu kan Mbak, mungkin kalau ada di jalan lihat kita di perempatan-perempatan pertigaan kita bergerak di bidang sosial karena kita juga ada yang namanya relawan ojol Nusantara. Jadi itu dari Jakarta, jadi kita bentuk juga di daerah Provinsi Gorontalo. Begitu Mbak.
0: Oke, aku juga penasaran sebenarnya nih Abah sama Kak Arul ya. Kalau aliansi ojol ini emang ada agenda-agenda rutinnya enggak?
1: Iya, jadi kalau di kami Pak, setiap harinya itu kalau program dari aliansi itu kita yang lebih kita fokuskan itu ke edukasi. Jadi edukasi ke customer sama edukasi ke driver. Nah, paling banyak kita edukasinya itu ke customer, Kak. Karena paling banyak customer Gorontalo itu taunya ojol itu ya dalam tanda petik ya, Kak, untuk disuruh-suruh. Nah, sebenarnya kita di ojol itu ada SOP-nya juga, Kak. Memang banyak masyarakat yang taunya mungkin pesan ojol untuk ambil makanan, antar makanan, atau antar jemput anak sekolah. Tapi dari semua layanan yang ada di ojol itu semua ada standarnya harus kita lakukan. Artinya tidak segampang yang orang-orang pikir bahwa mereka bisa diandalkan begini-begini. Saya ambil contoh, Kak, contoh kayak pengantaran penumpang. Nah, untuk pengantaran penumpang itu, Kak, sebenarnya dalam aturan aplikator yang berhak untuk naik di penumpang itu adalah orang yang handphonenya melakukan pemesanan di aplikasi. Apabila dia dipesankan oleh orang lain, kayak saya memesankan untuk ibu saya, nah itu harus ada pemberitahuan di aplikasi itu sendiri. Kalau tidak ada pemberitahuan, terjadi sesuatu di jalan dengan customer tersebut, itu tidak di luar dari tanggung jawab aplikasi, karena yang naik di kendaraan tersebut bukan yang memesan orderan itu. Dan itu yang banyak orang yang tidak tahu. Termasuk lagi ada yang minta, Pak, saya buru-buru, bisa lebih cepat datang ke lokasi saya. Sedangkan mereka tidak tahu bahwa orderan ini random, Kak. Tidak selalu orang yang terdekat yang diberikan orderan. Pasti yang diberikan itu, kadang kalau yang terdekat tidak ada, radius pencarian orderannya itu bisa naik 2-3 kilo. Nah, paling banyak customer taunya pas dia dapat driver, dia berpikir ini driver hanya berjarak 1 kilo dari titik saya. Ternyata tidak seperti itu, 2-3 kilo, dan kami harus menuju ke titik itu. Kalau memang customernya buru-buru, ya mau tidak mau kita harus memacu kendaraan kita, harus cepat ke tempat customer. Dan itu paling banyak drivernya itu mendongkol, Kak, karena ini sudah jauh penjemputan, daya customernya minta buru-buru,
0: bahkan Riki.
1: Iya, baku Riki. Jadi sering terjadi salah paham di situ. Kadang kalau ada driver jengkel, langsung dia bilang, kalau mau baku Riki, Kak, pesan juga ambulans. Jadi akan timbul lagi kesalahpahaman antara customer dengan driver. Artinya di sini kami menyampaikan bahwa ketika Anda mau melakukan pemesanan ojol, minimal harus dipaskan dengan sesuai timing yang teman-teman atau para customer butuhkan. Kalau memang sudah buru-buru, minimal sudah pada saat ganti pakaian atau menggunakan segala sesuatu, itu dipesankan saja. Aja. Tidak usah lagi menunggu sudah di depan rumah atau di app. Atau paling banyak orang itu, dia sementara sarapan, dia sementara pakai skincare, itu memang sudah pesan. Biar ketika kami lagi menuju, kalau kayak dapat 2-3 kilo dari titik, jadi dia masih bisa, kan di situ juga bisa kelihatan, Kak, oh drivernya masih jauh, oh saya masih bisa makan, masih bisa ini. Terkadang orang berpikirnya bahwa ini driver bisa cepat sampai di ini. Tidak seperti itu realitanya, karena paling banyak driver itu jauh dari titik, apalagi yang di pinggiran, Kak, kayak di daerah-daerah Bone Bolango, di bagian kampus 4 sana itu kan drivernya kan memang agak jarang yang stay di lokasi situ. Nah, paling banyak seperti itu, Kak.
0: Tapi kalau dari Aliansi Ojol sendiri ini, kira-kira ada berapa anggota yang gabung? Driver, berapa driver?
1: Kalau di bawah naungan kami, Kak, dari komunitas yang ada tersebar di semua aplikator, itu ada sekitar, ada 677 driver online Gorontalo yang sudah di bawah naungan. Jadi itu tersebar di komunitas-komunitas berbagai aplikasi yang ada. Jadi kita datanya tidak per aplikasi, kita datanya memang langsung ke ojolnya. Terserah dia mau menggunakan 1-3 aplikasi, itu kami tidak fokus ke situ. Kami fokusnya ke drivernya itu, Kak. Jadi kalau mau dibilang tiap hari aliansi ini menaungi setiap hari masalah antara customer dengan
0: tiap hari ada aja tiap masalahnya.
1: Hari. Iya, tiap hari. Dan kami juga membuka layanan melalui medsos, Kak. Jadi kebetulan saya juga sambil saya cari orderan juga, saya sambil membagikan edukasi-edukasi lewat medsos. Dan ketika edukasi-edukasi yang saya lemparkan di medsos itu, banyak mendapatkan tanggapan dari para teman-teman ojol dan teman-teman customer juga. Dan dari situlah mereka selalu menyampaikan permasalahan. Dan jadi setiap hari kalau ada masalah, pasti masuk ke inbox saya, masuk ke DM IG, masuk ke WhatsApp. Jadi kalau masih bisa saya selesaikan dengan via chat atau via telepon, ya saya coba. Kalau memang sudah tidak bisa, saya pertemukan kedua belah pihak. Jadi terserah mau, kalau memang sudah tidak bisa lagi dipertemukan kedua belah pihak, ya terserah ini customer atau driver mau bawa kemana, mau kebawa ke kantor aplikator atau mau bawa ke penegak hukum. Jadi bebas. Kalau memang sudah tidak dapat jalan atau solusi dari permasalahan tersebut.
0: Oke, okay, berarti di sini tuh tugas sebagai ketua dan juga pembina ya, Abah sendiri juga, kalau misalkan ada driver yang mengeluh misalnya ada masalah ini, prosedurnya itu langsung ke Kak Arul atau ke Abah Arda ya?
1: Iya.
0: Terus habis itu dari Kak Arul sendiri prosedurnya yang akan dilakukan pertama itu menengahi
1: iya.
0: dari customer dan juga drivernya.
1: Drivernya iya.
0: Okay.
1: Jadi kami mencoba mendengarkan dulu permasalahannya dari kedua belah pihak.
0: Iya.
1: Ketika kami sudah mendengarkan, ya kalau memang kedua belah pihak ini masih tetap kekeh dengan pendapatnya masing-masing, ya ayo kita pertemukan. Terakhir masalah yang saya selesaikan tadi malam itu terkait ya pembayaran kan. Jadi saya datangi langsung rumah customernya dan drivernya saya ajak ke rumah customer. Jadi begitu, karena customer juga paling banyak bersikeras bahwa ya driver yang salah. Kalau ditanya ke driver,
0: kita customer tanya ke driver, yang salah.
1: Customer yang salah. Artinya kedua belah pihak ini memang tidak saling apa ya menerima, karena yaitu keduanya berada di sisi yang mereka rasa mereka benar, sedangkan ya dari kedua belah pihak ini walaupun mereka merasa benar, tapi ada hal-hal yang memang salah satu pasti sudah melanggar, jadi terjadilah kesalahpahaman itu. Jadi begitu Kak.
0: Oke deh, nah Abah Arda sama Kak Arul ini sebenarnya udah rame banget juga di TikTok ya. Aku ngeliatin juga Abah Arda juga lagi stay tune juga di TikToknya Pro FM Gorontalo. Udah banyak nih di TikTok yang ini banyak keluhan nih. Keluhan driver udah masuk di TikTok, di live chatnya TikTok ini. Nanti kita bakal bacain satu-satu ya. Aku juga penasaran selama 2 tahun ini Aliansi Ojol berdiri ya, kira-kira seperti apa Abah Arda dan juga Kak Arul ini menyikapi semua masalah-masalah ini, apakah sempat merasakan stres juga apa gimana ya kan, karena ini 600 driver loh yang dipegang itu kan 600 ya, itu banyak sekali, dan habis itu juga setiap hari ada aja dramanya kan, ada 1-2 drama bahkan lebih ya Kak,
1: bahkan lebih.
0: Nah gimana untuk menyikapi itu, belum lagi kalau misalkan terang ada masalah sendiri ya kan. Ya kan, gimana gitu. Jadi aku juga pengen tahu ya gimana dari Abar dan juga Kak Arul sendiri, dan nanti juga kita bakal bacain semuanya, tenang, aku bakal bacain semua live chatnya yang udah masuk di TikTok produk Gorontalo. Kita akan break sejenak, kita akan ke lagu dulu. Ini ada Discoria featuring Lale El Manino dan Eva Sile dengan Krisya.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Wah, malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah, sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah di banjir begini. Nanti kalau sudah di luar, hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini, cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

0: by the way, kita balik lagi di Sore Ceria Magota Berjaringan ya. Dan kita juga masih ngobrol sama Kak Arul dan juga Abah Arda dari Aliansi Ojol Gorontalo ya. Kayak aku bilang tadi, sebenarnya di live TikToknya Pro FM Gorontalo ini udah juga udah pada rame banget ya. Abah udah lihat enggak? Kira-kira mana nih Bah yang akan kita bahas nih Bah? Ini semua orang udah pada ini nih. Udah pada mengeluh ya. Udah mengeluarkan isi hati mereka nih. Coba nih Bah. Kita akan baca satu persatu kali ya. Oke, mana nih? Bentar, kita lihat nih. Pengantaran makanan atau barang bukan per lantai tapi sesuai jarak. Ada dari Safrin Matoka. Itu gimana sih maksudnya?
1: Cik, okay. Jadi untuk pertanyaan yang pengantaran barang itu memang Kak, di kami di Ojol itu memang harga kami itu dibayar sesuai dengan jarak kilometer.
0: Oke.
1: Jadi per jarak. Nah, tapi kan tapi kebanyakan masyarakat hari ini yang tinggal kayak dia di hotel atau tinggal di kos-kosan yang bertingkat. Jadi saking magernya mereka itu ketika kami sudah sampai di titik pengantaran, mereka baru menyampaikan bahwa Pak, naik ke lantai 3 ya, naik ke lantai 4 ya. Artinya teman-teman di sini pertama sebisa mungkin mempermudah pekerjaan kami. Turunlah ke bawah untuk menjemput makanan kalian, karena ketika teman-teman mau naik ke lantai tersebut, itu rata-rata lantai kamar kos-kosan atau rusun yang ada di Gorontalo itu tidak ada lift atau eskalator.
0: Iya.
1: Jadi naik tangga biasa. Dan di situ pengeluhan paling banyak terjadi sama teman-teman, karena harapan mereka customer itu bisa mengertilah. Jadi ditunggu saja di bawah atau turun ketika makanan itu sudah sampai. Karena paling banyak memang sih kalau mau dibilang secara pelayanan di aplikasi itu memang salah satu service dari driver online. Tapi kan kembali lagi, ini teman-teman driver ini kayak kalau pengantaran jauh atau antri makanannya sudah lama, karena kan paling banyak ada beberapa resto di Gorontalo ini yang memang antri makanan ini sampai dengan 30-40 menit. Dan kita di situ juga harus antri lagi berdiri. Dan ketika kita sampai ke titik pengantaran, itu lagi harus diminta naik ke lantai 2, lantai 3. Tambah lagi dengan biaya pengantaran sekarang itu sudah lebih murah Kak.
0: Iya, aku ngeliatin si aplikasinya udah murah ya, ya.
1: Apalagi murah.
0: Ada aplikasi yang memang dia tuh suka kasih diskon-diskon.
1: Iya, itu. Itu yang jadi masalah. Kenapa murah? Karena aplikasi sebelah juga kasih murah. Jadi perang tarif mulai terjadi dan imbasnya ke kami para driver online. Makanya kami selalu menyampaikan kepada customer, bukan kami tidak mau mengantarkan, cuman ada baiknya Kakak kalau memang bisa ayo turun, kecuali orang yang sakit, kecuali ibu hamil, okelah kita kecualikan itu. Tapi kalau memang masih bisa untuk turun ke lantai satu, ya apa salahnya sih turun. Betul. Kalau memang ada petugas keamanan yang bisa titip ke atas, kita titipkan. Kalau memang tidak ada, paling banyak teman-teman itu ya mau gak mau Kak, karena kalau tidak mau juga, kalau kita cuma taruh saja di meja resepsionis atau di bawah, jatuh-jatuhnya kita yang kena penilaian buruk Kak dari customer.
0: Rating 1.
1: Iya, bintang 1 Kak.
0: Bintang 1
1: iya.
0: Gitu.
1: Kalau bintang 1 kan ya pasti duduknya paling lama di pangkalan Kak.
0: Oh iya.
1: Iya. Itu
0: aku baru tahu. Nah, ini nih dengerin ya. Itu kalau mau kasih, maksudnya intinya ini sih apa namanya, saling membantu lah. Ya maksudnya kan para ojol juga udah membantu pesanannya, apalagi makanan-makanan yang baantri, pesannya lama, harus dimasak dulu, ya kan? Giliran so datang, kayak Kak Arul bilang tadi, lagi musruh naik ke lantai 3 dengan tarif yang sekarang udah makin murah, ya sudah dibantu. Kita juga harusnya membantu para driver juga. Imbasnya ternyata bintang 1 tuh segitu loh guys. Orang itu mau sampai lama di pangkalan, berarti agak agak susah untuk dapat customer juga kan berarti.
1: Jadi itu yang kami heran, ketika kami memberikan servis yang terbaik, customernya jarang kasih bintang 5. Tapi kalau kita buat kesalahan kecil saja,
0: langsung
1: mereka tidak segan-segan untuk kasih bintang 1. Dan pernyataannya di bawah itu, driver tidak sopan, driver tidak ramah. Iya. Jadi ketika masuk itu memang hari itu belum langsung berefek di aplikasi. Nanti hari berikutnya. Hmm. Nah, ketika hari berikutnya sudah akan kelihatan orang yang ratingnya di bawah. Pasti kita tanya, kenapa dari tadi belum dapat orderan? Saya kemarin dapat bintang 1 karena bagi-bagiin. Itu bisa jadi Kak, dari pagi dari dia start on beat jam 7 itu bisa-bisa dikasih order nanti jam 11, jam 12 siang. Hmm. Dan setelah dapat order lagi ditahan lagi 2-3 jam. Hmm. Artinya dikasih, jadi sayang ke teman-teman driver seperti itu.
0: Betul, iya sih, itu benar banget. Lagi kalau misalkan DP service bagus, jarang banget orang mau kasih rating 5. Ya kan, kalau misalkan muta salah sedikit saja DP rating langsung 1, dengan segala macam alasan dan lain-lain gitu. Ya akhirnya kita juga pada paham kan ya, teman Pro 2, kalau sebaiknya ya kalau memang ini nggak perlulah mempersulit, apalagi kalau misalkan driver yang memang dorang pe kehidupan emang dari ojol gitu, ngerti nggak sih? Ada orang yang ojol memang ya udahlah cuman untuk tambah-tambah uang jajan, ada kan, jadi tetap ada pekerjaan tetap, cuman ini cuman jadi pekerjaan sampingan, ada. Tapi ada yang memang di pekerjaan tetapnya ini emang di ojol gitu ya, maksudnya semuanya bergantung di sini gitu loh, kasian juga gitu. Mungkin dari Abah ada yang pengen Abah tambahin nggak?
2: Paling banyak sih yang terjadi di lapangan itu persoalan pesanan makanan yang ada di resto. Itu kita driver pun itu kena imbasnya itu dari pelayan bintang 1 itu. Kayak resto DP dabu-dabu tidak ada. Sampai di customer dilihat sambalnya tidak ada. Kita driver yang kena lagi.
0: Oh iya.
2: Iya. Biasa kerupuknya nggak ada, kita yang kena itu Mbak. Karena walaupun seperti ada penilaian untuk restonya, biasa ada yang customer yang belum tahu menggunakan sepenuhnya aplikasi. Itu biasa kan yang langsung tampil di layar itu penilaiannya pertama itu untuk driver, jadi ditekan saja penilaian itu ke drivernya itu.
0: Iya. Padahal mungkin catatannya sudah disampaikan sesuai dengan catatan yang udah dikasih sama customer ke restonya. Cuman mungkin missnya di restonya yang mungkin nggak jeli atau gimana, nggak peka atau gimana, yang disalahin justru ojolnya.
2: Pesanan ke resto itu Mbak, ketika makanan itu sudah dibungkus rapi, apalagi yang ada pakai
0: apa yang warna putih itu.
2: Itu kan kita tidak bisa bongkar-bongkar, itu kan termasuk melanggar kode etik kan Mbak. Jadi kita tinggal konfirmasi apa pesanannya ini sudah lengkap. Jadi pihak resto bilang ya sudah lengkap, ternyata sudah sampai di customer
0: ada yang
2: sambalnya nggak ada. Biasa seperti itu. Ada yang biasa customer itu biasa yang kos-kosan atau perumahan itu mereka pesan ditambahin sendok seperti itu. Jadi nggak ditaruh sendok, yang kena kita driver lagi.
0: Jadi
2: maju kena, mundur kena, ini driver. Seperti itu Mbak.
0: Iya. Aku berharap sih setelah kita ngobrol kayak gini ya, jadi customer juga punya POV-nya mereka sendiri tentang ojol gitu. Karena kadang-kadang kan orang ini memang ini ojol ini gitu. Kadang-kadang kan ada pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Mungkin di belakang-belakangnya kayak gini tuh nggak ada yang ngerti, customer juga nggak tahu, nggak paham gitu. Oke, satu lagi deh aku baca yang udah gabung di live chat ya. Apalagi pesan car sampai di sana mau angkat barang. Nah gimana tuh?
1: Jadi ya kalau untuk car itu mungkin untuk ke taksi online ya Kak. Jadi memang di layanan aplikasi online juga di situ ada yang namanya car, jadi di situ taksi online. Nah di taksi online-nya juga itu memang servis yang diberikan oleh teman-teman itu memang untuk car itu dia hanya penjemputan penumpang. Nah sekarang di Gorontalo itu kalau orang pesan car itu kadang bukan orang yang mau naik Kak, sampai ke sana itu memuat barang, bahkan pernah ada yang memuat makanan untuk catering. Sudah dirupa-rupa ini yang istilahnya sudah disalahgunakan ini layanan. Artinya kami bukan tidak mau menerima, cuman ini tidak sesuai dengan aturan yang di aplikasi. Dan ketika kami pick up ini orderan, yang kami takutkan pertama kalau soal makanan, makanan itu kalau tumpah di dalam mobil kan luar biasa DP bau itu. Betul. Lama hilang.
0: Iya lagi.
1: Nah, dan tarif yang diberikan itu memang tidak sesuai dengan untuk pengangkutan makanan atau barang. Nah, makanya kami sering sosialisasikan, kami sering edukasi penumpang bahwa kalau mau buka aplikasi online itu buka keseluruhan. Di situ semua layanan ada. Dari pengantaran barang, mau penumpang, mau mobil ukuran kecil, mobil ukuran besar, mobil bak terbuka, semua ada di aplikasi. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kalau memang yang naik 4 orang, ya pesannya kendaraan kecil. Kalau yang mau naik 6-7 orang,
0: yang besar.
1: Pesan yang XL, yang besar. Kalau mau muat barang atau mau muat catering, ya pesanlah bak terbuka. Ini karena paling banyak, ini mohon maaf, customernya itu mau cari yang murah. Jadi mereka pilih yang
0: kecil,
1: ukuran kecil, tapi yang naik 5.
0: Iya.
1: Nah, itu kan biar nanti desak-desakan mereka, asal yang naik 5 bayarnya murah. Ya persoalan di kami driver itu jadi masalah sih, cuman ketika ketemu dengan polisi di jalan atau ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, yang disalahkan tetap kami driver, bukan customer, sedangkan kesalahannya dari customer itu sendiri. Makanya ini hal-hal mungkin kalau di customer ini hanya hal-hal kecil saja. Cuman memang sangat berpengaruh bagi kami para pelaku driver online ini untuk hal seperti itu. Makanya, dan kita juga ketika kita mau tegur langsung di tempat, bukan kita tidak berani tegur, tapi ketika kita tegur di tempat itu langsung ada respon baik dari customer, langsung dengan perkataan bahwa masa ngoni bagi itu so tidak bisa, atau so terlalu sekali ngoni ini bu bagi. Artinya kami menegur itu biar besok-besok ibu bisa ganti atau bapak-bapak, teman-teman bisa ganti layanan sesuai dengan kebutuhan. Mumpung masih ketemu dengan driver yang mau edukasi. Kalau ketemu dengan driver yang ya wataknya juga agak galak, ya selesai.
0: Iya,
1: juga.
0: Bacok,
1: iya,
0: ya.
1: Selesai lagi di situ, terjadi lagi perdebatan, aliansi lagi yang menyelesaikan permasalahan.
0: Apalagi DP driver mungkin habis bakalan DP istri, ya kan? Habis hilang akan uang atau apa ya? Makin-makin tuh dramanya, ya kan? Iya, ya. Nah, kalau tadi kan Kak Arul bilang kan kita edukasi ke customer. Berarti dari aliansi Ojol sendiri tuh ada program yang memang mengedukasi customer juga kah, atau memang benar-benar cuma drivernya aja?
1: Iya, kita edukasinya dua, Kak. Customer sama driver.
0: Nah, kalau customer itu dengan cara ada kegiatannya kah?
1: Ya, pertama dengan saya kan sering mengisi sosialisasi terkait driver online ini di sekolah, kampus, komunitas. Jadi ketika ada yang mengundang kami, ya kami datang untuk sosialisasikan terkait permasalahan ini. Begitu juga lewat konten-konten media sosial kami. Jadi di konten-konten saya itu full dengan edukasi terkait transportasi online. Jadi ketika saya edukasi, ada yang komen minta untuk dibahaskan persoalan ini, ya besoknya saya bahas lagi. Artinya kita maunya penggunaan transportasi online ini makin kesini makin sesuai dengan layanan. Dan masyarakat harusnya sudah paham, karena Gorontalo ini sudah mau masuk 8 tahun transportasi online ada di Gorontalo. Jadi harusnya sekarang masyarakat sudah paham dengan layanan, dengan penggunaan. Bahkan tarif pun itu sampai sekarang, biasa kan di aplikasi itu ada tarif 10.600, 10.700.
0: Iya, tergantung.
1: Customernya itu marah ambil harga di bawah. Jadi 10.700 dia kasih 10.000. Jadi 700-nya hilang, walaupun hanya 700 perak. Kita tetap dipotong di aplikasi itu full 10.700 itu, karena pemotongan aplikasi 10%. Ya 10.700 yang dihitung, bukan 10.000. Nah, makanya driver itu sering protes, bu ini 10.000, 10.700, kenapa bayarnya cuma 10.000? Pasti dia bilang, iya buat 700 tahu lagi kenapa minta.
0: Ada kasih genap kapalakan
1: ya? Harusnya dia genapkan ke atas. Jadi 11.000 atau 11.500, iya, atau 12.000 lah. Kebanyakan seperti itu. Artinya teman-teman ini yang paling banyak mereka itu, saya sudah tekankan ke teman-teman aliansi bahwa jangan berkonflik dengan customer. Tapi mereka sering mengatakan customer yang ajak kami berkonflik. Kami selalu menghindar, tapi customer yang selalu mengajak. Dan ketika mereka terlibat dengan konflik itu, ujung-ujungnya akun mereka yang akan jadi sasaran kena pelanggaran itu, begitu.
0: Okay. Nah, tadi kan juga aku sempat tanya nih Kak sama Abah ya. Maksudnya Abah sama Kak Arul ini tuh menangani 600 driver,
1: iya,
0: ya kan? Dan tiap hari ada aja keluhan-keluhan, masalah. Biasanya paling sering itu kalau misalkan mau dikalkulasi, bukan kalkulasi juga sih, kalau misalkan dirata-ratain ya, dalam sehari itu biasa berapa keluhan yang masuk?
1: Tergantung orderan, Kak. Kalau lagi rame-ramenya kayak menjelang ada momen-momen kayak Idul Fitri atau puasa, itu sehari itu sampai 20 kali saya turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan.
0: Paling rata-rata?
1: Banyak, iya, paling banyak itu kalau sudah mendekati momen-momen tersebut adalah pelanggaran scam aplikasi. Jadi paling banyak penipuan yang mengatasnamakan driver dari aplikasi ini dan memberikan kris palsu kepada para customer, dan customer melakukan pembayaran di kris itu, dan ketika sudah dibayarkan, orderannya diselesaikan dan data atau nomor HP yang diberikan ternyata nomor HP yang tidak valid atau nomor HP bodong dan langsung diblokir. Nah, paling banyak permasalahan yang kami hadapi di jalan ketika mendekati momen-momen tersebut yaitu adalah itu kasus scam. Dan kalau keseharian itu paling banyak hanya kesalahpahaman saja antara driver dengan customer. Terakhir salah satu driver ada yang sempat ditodong juga dengan senjata tajam.
0: Oh iya.
1: Iya, dan alhamdulillah itu sudah tertangani juga. Dan terakhir juga ada pengrusakan terhadap salah satu mobil teman kami. Itu juga kami sudah selesaikan secara hukum. Artinya permasalahan di sini dari permasalahan yang ringan hanya salah paham sampai permasalahan-permasalahan yang berat seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau setiap hari harus mengurus sebegitu banyaknya ya permasalahan-permasalahan dari driver online sendiri nih, iya, Kak, sama Abah. Kan kita juga kan pasti ada di momen-momen yang kayak aduh lagi ada masalah misalnya, iya, atau lagi capek misalnya. Iya. Nah, itu gimana sih untuk mengantisipasi dari Kak Arul sendiri?
1: Jadi kami di sini, Kak, kami kan karena bertiga. Kami bertiga di sini masing-masing itu ke koordinasi aplikasi masing-masing. Yang satu aplikasi yang hijau, yang Abah aplikasi hijau muda, saya yang kuning. Jadi kita bertiga itu ketika ada permasalahan di masing-masing aplikasi itu, kami yang antisipasi di situ. Kalaupun saya masih mengurusi masalah yang lain, kalau masih bisa saya telepon ketua komunitasnya untuk tangani dulu. Kalau memang sudah tidak bisa, selesai saya bereskan yang satu, saya datang ke permasalahan yang selanjutnya. Artinya di sini kami saling mengisi dengan teman-teman dari ketua komunitas. Dan di ketua komunitas juga itu kan mereka punya korlapnya. Jadi korlapnya juga itu yang mencoba memediasi di awal. Cuman kalau sudah ketemu dengan customer yang katakanlah yang yang paham aturan atau yang speaking yang lebih di atas dari teman-teman referennya, itu memang mereka langsung menelpon saya atau Aba Arda. Karena ketika kami datang ya kami cari tahu permasalahannya apa dan kami sampaikan ini aturannya, terserah Bapak mau marah dan tidak, ya marahlah ke aplikasi. Kami hanya menjalankan sesuai dengan aturan aplikasi. Terakhir itu, Kak, terkait ini salah satu contoh kasus yang terbaru. Kalau mau dicerita ini lucu, Kak. Permasalahannya hanya di chat. Karena di salah satu aplikasi itu ketika kita spam chat, itu nada darinya tidak akan bunyi. Nah, di sini customernya spam chat. Nah, drivernya tidak mendengarkan bunyi dari chat tersebut. Ketika dia sampai di titik penjemputan, ordernya langsung di-cancel. Nah, alasan di-cancel karena drivernya tidak ada respon di aplikasi. Ketika dia buka, ya memang ada spam chat yang masuk. Nah, terjadi perdebatan. Katanya driver cuek dengan orderan. Nah, driver sampai, driver juga merasa tidak terima karena saya sudah jauh-jauh datang, kenapa di cancel? Terjadi perdebatan di situ. Akhirnya saya sampai di lapangan, saya tengahi. Alhamdulillah customernya paham karena saya langsung uji coba di depan mereka. Kalau ibu tidak percaya ini, coba silakan order dan ibu spam chat. Kalau bunyi aplikasi saya, terserah ibu mau adukan kemana, saya bebas. Dan akhirnya memang tidak bunyi. Dan disitulah driver, oh ternyata betul am. Jadi begitu, Kak. Paling banyak mereka itu
0: miskomunikasi,
1: iya,
0: ya.
1: Dan selalu berpikiran bahwa apa yang mereka pikirin itu yang sudah paling benar. Kendati kami juga ini tidak mau membohongi customer. Kami sampaikan sesuai dengan apa yang kami rasakan, apa yang kami lihat,
0: apa yang terjadi.
1: Itu yang kami sampaikan. Cuma memang ya seperti itulah dinamika di lapangan.
0: Iya, seperti itulah karakter-karakter yeah. customer ya.
1: Iya.
0: Kalau dari Abah, nah gimana nih Bah? Kalau misalkan Abah lagi misalkan kayak aduh lagi malas sekali, Abah urus dengan orang permasalahan, aku juga masih banyak masalah hidup juga ini. Iya. Nah Abah sendiri tuh mengantisipasi seperti apa sih?
2: Itu sudah kewajiban kami Mbak ya, karena ini juga panggilan jiwa kami, karena di aliansi kami itu Mbak, yang kami utamakan itu kebersamaan, artinya solidaritas tanpa batas kita lakukan ke teman-teman di lapangan. Permasalahan ini banyak Mbak, tapi kalau ada yang masih ringan-ringan itu biasa masih bisa diselesaikan oleh ketua-ketua komunitas, ada kolabnya. Tapi kalau yang sobarat-barat itu masuk pator semua.
0: Oh oke, okay. Berarti ya, berjenjang gitu lah ya, ya, ya berarti kayak gitu ya.
2: Yang mereka tidak bisa selesaikan itu sudah masuk ke kita itu. Apalagi sudah berhadapan dengan hal-hal kayak ada ancaman atau apa itu. Itu sudah
0: kekerasan
2: masuk,
0: gitu-gitu.
2: Kekerasan sudah masuk ke kita itu Mbak. Karena jam-jam driver di lapangan itu kan ada yang namanya turun pagi sampai sore, ada yang sore sampai malam, ada yang malam sampai pagi. Bahkan ada driver dari pagi ke pagi. Istilahnya orang turun pagi pulang hampir mati. Jadi itu malam itu dia dari malam sampai pagi itu namanya biasa orang istilah itu paniki. Jadi di jam-jam paniki itu yang biasa terjadi rawan, apalagi di daerah Gorontalo ada yang namanya daerah-daerah misalkan di sebagian sana daerah-daerah Texas lah apa segala macam, jadi rawan. Nah, jadi kita di situ ada diterapkan, kita kan di komunitas itu atau di aliansi itu kan ada namanya grup di WA kan Mbak. Jadi kalau jam-jam seperti itu kita sering share lok, biasa kita share lokasi 8 jam di situ. Jadi driver kemana itu kan bisa kita lihat.
0: Apalagi live location gitu ya.
2: Iya, apalagi dia ngantarnya di daerah-daerah rawan. Biasa dia bersuara di grup itu nanti kontrol akan. Jadi kalau dia lama di situ, jadi kita hubungi driver itu. Hey, kenapa lama? Ada apa di jalan? Biasa mati motor lah, apa segala macam, busi mati lah apa. Jadi kita ke sana. Atau biasa kalau ada kejahatan orang lola atau yang pesan biasa orang mabuk lah apa semua. Jadi baru itu kita bergerak di situ. Jadi itu gunanya untuk
0: aliansi ojol ini.
2: Aliansi ojol dan gunanya mereka Sherlock itu. Jadi bisa kita pantau selama mereka dalam perjalanan pengantaran. Karena biasa kalau jam-jam panik itu Mbak, customer yang jauh-jauh, ada yang dari Suawa sana, dari apa namanya, bagian Lombok sana,
0: kabupaten,
2: ada yang di Jalan Gor sana, banyak di Tapa Ujung sana, banyak. Jadi lokasi-lokasi rawan kejahatan dan rawan setan banyak yang dilalui di situ, Pak.
0: Iya, setan jadi, berbentuk manusia juga
2: iya,
0: ada ya.
2: Ada, iya seperti itu.
0: Iya, iya. Aku sebenarnya aku juga baru tahu ada aliansi ojol ini. Jujur, iya. Kalau misalkan komunitas ojol mungkin iya, tapi ada aliansi ini dan aku sebagai pengguna jasa ojol ini benar-benar apa ya? Ibaratnya tuh kayak bersyukur. Karena ternyata sekompak itu ya, sesolid itu ya aliansi ojol tuh sampai dipikirin drivernya kalau misalkan lagi ke daerah-daerah yang rawan tuh sampai kayak gitu. Menurut aku ini keren sih Kak, dan berharap ini aliansi ojol ini tuh bisa tetap solid dan bisa lebih panjang lagi lah. Amin, karena sebenarnya
1: iya.
0: Driver ojol ini sudah menjadi kebutuhan kita semua masyarakat ya, sudah jadi kebutuhan kita. Jadi ya paling enak tuh memang dua-duanya tuh sama-sama aman,
1: iya.
0: Ya kan, drivernya juga aman gitu bekerja, ya kan. Nah karena kita sudah di menit ke-55 nih, Kak Arul dan juga Abah, mungkin pesan terakhir yang pengen Abah mungkin duluan ya, bisa Abah sampaikan untuk customer sama driver.
2: Iya untuk customernya itu artinya. Pesan dari saya itu untuk menggunakannya secara baik, profesional, karena kebanyakan customer ini pesan orderan itu habis pesan HP-nya ditaruh saja. Kadang kasihan driver pas sampai di lokasi antar, dihubungilah customer-nya oleh driver, tidak direspon. Kadang driver itu kasihan, ada yang pernah hampir 1 jam di situ nunggu. Ternyata customernya itu masih keluar, HP-nya di tinggal. Ada yang ketiduran, ada yang lagi mandi, ada yang lagi buang air. Jadi kasihan driver pas sampai di tujuan lokasi mau antar pesanan, dihubungi tidak ada respon. Jadi itu pesan saya dari Aliansi Ojol untuk customer down to driver, kolaborasi ini perlu sekali, karena kalau tanpa customer kita tidak bisa apa-apa. Begitu juga tanpa driver, customer juga tidak bisa apa-apa. Artinya kolaborasi, sama-sama kerjasama yang baik, dan hubungan ini tetap terjalin, itu dari saya.
0: Oke, okay. Ya. Dari Kak Arul, silahkan.
1: Iya Kak, jadi customer dan driver ini adalah kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Customer butuh driver, driver butuh customer. Jadi jagalah hubungan baik ini. Jadi ketika teman-teman atau masyarakat di luar sana yang mau order ojek online, ketika sudah dapat driver, anggaplah driver ini saudara Anda atau teman Anda. Perlakukan mereka sesuai dengan teman-teman atau memperlakukan saudara-saudara Anda. Jadi berkatalah dengan sopan, dengan bijak, karena di istilah kami Aliansi, Anda pesan sesuai layanan, kami antar sesuai titik. Jadi begitu Kak.
0: Oke, intinya sebaik-baiknya manusia aja lah ya.
1: Iya, saling menghargai lah.
0: Iya, saling menghargai gitu, karena kita juga saling butuh intinya, kayak gitu itu, ya. Oke, terima kasih banyak ya, Abah Arda dan juga Kak Arul untuk waktunya. Karena jujur banyak banget yang aku tahu juga ternyata sebegitu apa ya, sebegitu pahit manisnya ya ternyata perjuangan seorang driver juga gitu ya. Dan kita dari obrolan ini juga kita akhirnya bisa melihat kalau Aliansi Ojol ini tuh bukan cuma sekedar tempat apa sih ngumpul driver-driver, enggak ternyata ya. Jadi ada aspirasi, ada perjuangan, dan yang paling penting juga ada semangat untuk saling menguatkan gitu, dan juga memperjuangkan kepentingan bersama gitu. Karena di balik setiap driver yang kita temui juga nih teman Pradua, ada keluarga, ada kebutuhan juga, dan ada perjuangan untuk mencari rezeki, itu dia tadi. Jadi semoga kedepannya komunikasi antara driver, customer, aplikator, pemerintah, dan juga masyarakat ya, ini akan semakin baik. Jadi teman-teman Ojol juga bisa bekerja dengan lebih aman, lebih nyaman, dan juga tentunya bisa sejahtera. Terima kasih banyak udah ya, share ceritanya ya untuk sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Pro 2 Manado dan Pro 2 Tahuna yang udah stay tune juga di Sore Ceria Magota Berjaringan untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026 ya. Intinya karena jalan boleh berbeda, orderan juga boleh berbeda, tapi kalau bersatu suara kita bisa menjadi lebih kuat.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2020 bersama saya Ami yang bertugas.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman produk, sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami kenaikan harga di tengah kondisi cuaca kemarau yang berkepanjangan. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini mencapai Rp180.000 per kilogram. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe mengatakan kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kenaikan harga. Berdasarkan pemantauan kontributor pasar Dinas Perindak Rabu 26 Agustus 2026, harga cabai rawit berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp180.000 per kilogram.

0: Venture mengapresiasi kekayaan alam dan keanekaragaman Kabupaten Kepulauan Sangih, Sulawesi Utara. Kunjungan perdana bersama burung Indonesia tersebut dilakukan untuk mengamati berbagai jenis burung endemik. Dan Taman Pro 2, presenter Maytrip My Adventure mengatakan keramahan masyarakat menjadi kesan pertama yang dirasakan saat tiba di Sangih dan berkesempatan bertemu dengan komunitas serta pegiat lingkungan dalam rangkaian kegiatan pengamatan satwa.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini dan selamat sore.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 17 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Produ, satu lagu daerah kami hadirkan ke ruang dengar kamu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Produ, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kai Hulu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 29 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo kami informasikan untuk adzan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi dari rri.co.id, teman Prodo kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Teman Prodo, batas usia maksimal tidak menyangkut semangat juang Regina Sasau untuk mengambil bagian dalam ajang pemilihan Ungke Momo Sangihe 2020. Dan keputusan Regina untuk mendaftar didasari oleh momentum pemilihan yang sempat vakum sejak tahun 2022. Sementara itu, teman Prodo usia kini yang mendekati batas akhir persyaratan peserta yakni 27 tahun. Meski sempat merasa insecure karena bersaing dengan para finalis lain yang memiliki keunggulan fisik dan talenta luar biasa, Regina memilih untuk mengubah rasa minder tersebut menjadi motivasi, teman Prodo. Dan perjuangan Regina tidak berjalan mulus karena kondisi fisik dan mentalnya sempat drop menjelang malam grand final akibat kelelahan luar biasa. Dan teman Prodo, banyak pengeluhan baru juga pengetahuan baru yang ia peroleh selama karantina, termasuk wawasan mendalam tentang sejarah perempuan Sangihe yang ternyata pernah ambil bagian dalam pementasan tari salo. Dan menutup kisahnya, Regina berpesan agar kegagalan tidak pernah dijadikan alasan untuk berhenti, melainkan batu loncatan untuk melompat lebih jauh. Informasi ini selengkapnya di website rri.co.id.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Produ FM, teman terbaik kamu, 40 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan sambil menunggu dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu.

fikih berkeluh kesah, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Orang yang sering berkeluh kesah biasanya tidak mempunyai sandaran hidup. Ia mudah goyah dan terombang-ambing. Sedangkan orang yang khusyuk saat sholat akan merasa memiliki sandaran hidup, yaitu Allah. Jadi jika sedang tertimpa musibah, ia akan memohon ampun

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Oh, so hot here. Kulit I kering. Keringetan gini. Oh, sebel.
4: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
3: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
4: Terus? Kenapa?
3: I baru pakai baju polo dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
4: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
3: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
5: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman-teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih bareng Ami ya, teman Prodo, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo, saatnya kita di sore ceria edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026, dan tentunya dengan berbagai informasi terupdate, juga lagu-lagu bernuansa hiburan yang akan terus hadir ya, menemani suasana sore menjelang malam kamu di hari ini. Buat kamu yang lagi masih kerja, tetap semangat teman Prodo. Buat kamu yang juga sedang di jalan untuk pulang, jangan ngebut-ngebutan, tetap utamakan keselamatan. Teman Prodo Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito memastikan peserta jaminan kesehatan nasional memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari beban biaya pengobatan selama layanan tersebut menjadi tanggungan program JKN. Hal itu disampaikan Prihati saat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, Kepulauan Riau, Jumat 28 Agustus 2026. Dan teman Prodo ya juga menanyakan pengalaman pasien selama memperoleh pelayanan, termasuk kemudahan proses, kecepatan pelayanan, hingga kemungkinan adanya diskriminasi berdasarkan status kepesertaan. Dan teman Prodo Prihati juga menjelaskan perlindungan tersebut menjadi bagian penting dari keberadaan program JKN, sebab biaya pelayanan kesehatan dapat menjadi beban berat bagi masyarakat dan berisiko menyebabkan seseorang jatuh miskin apabila tidak memiliki perlindungan yang memadai. Kedepan teman Prodo BPJS Kesehatan mendorong perubahan paradigma pembiayaan pelayanan kesehatan dari berbasis volume pelayanan atau volume based menjadi berbasis nilai atau kualitas pelayanan. Dan pendekatan tersebut menempatkan hasil pelayanan yang diterima pasien sebagai salah satu ukuran utama, bukan semata-mata berdasarkan banyaknya tindakan medis yang diberikan. Informasi ini teman Prodo selengkapnya juga bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan tentunya masih di program acara Sore Ceria edisi hari ini. Teman Prodo, film animasi Toy Story 5 akan tayang perdana di Disney pada tanggal 23 September 2026. Dan film terbaru dari waralaba populer tersebut melanjutkan petualangan dari Buzz, Woody, JC, dan para pemain lainnya. Dan teman Prodo melansir dari variety Toy Story 5, mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Dan para mainan menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bonnie, pemilik mereka. And then teman Prodo, Disney juga mengumumkan perilisan video musik baru untuk lagu I Know It versi piano, dan lagu tersebut merupakan karya orisinal Taylor Swift. Dan video musiknya menampilkan sejumlah cuplikan dari Toy Story 5. Teman Prodo, dalam cerita film ini juga para mainan berusaha mempertahankan perhatian dari Bonnie terhadap permainan mereka. Dan konflik muncul setelah Bonnie mendapatkan table yang membuatnya semakin tertarik pada teknologi. And then perangkat tersebut menjadi salah satu sumber konflik utama dalam film, ya teman Produe. Dan para mainan kemudian menghadapi tantangan baru untuk mempertahankan hubungan mereka dengan Bonnie. Waralaba Toy Story pertama kali dimulai pada tahun 1995, teman Produe. Dan seri tersebut menjadi salah satu waralaba animasi yang masih mempertahankan sebagian besar pengisi suara orisinalnya selama puluhan tahun. Dan film ini disutradarai oleh Andrew Stanton bersama Kin Hari sebagai CEO sutradara. Film tersebut juga diproduksi oleh Lizzie Collins dan Jessica Choi, serta ditulis oleh Stanton dan Harris berdasarkan cerita Stanton. Informasi ini teman Prodo selengkapnya juga bisa kamu update kembali di website rri.co.id buat kamu pecinta film Toy Story 5. Dan pastinya di sini aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Kak, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sih, Kak.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Sore Ceria edisi hari ini. Teman Produ anak-anak MIL Ikhtiar di Kabupaten Manggarai Barat NTT diharapkan dapat kembali belajar di ruang kelas aman dan layak. Kementerian Transmigrasi menyalurkan bantuan 200 juta untuk mempercepat rehabilitasi madrasah yang rusak akibat gempa pada 15 Agustus 2020. Dan bantuan tersebut diserahkan oleh Menteri Transmigrasi saat meninjau kondisi madrasah Kamis 27 Agustus 2020. Teman Produk Kementerian Transmigrasi juga memberikan bantuan kebutuhan pokok untuk mendukung warga sekolah selama masa pemulihan. Dan menurutnya juga pemulihan fasilitas pendidikan harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak. And then teman Produk Mentras menegaskan masyarakat tidak boleh dibebani oleh sekat kewenangan antar lembaga ketika membutuhkan pertolongan. Gempa pada 15 Agustus 2020 merusak banyak tempat serta juga berdampak pada sejumlah kawasan transmigrasi di NTT. Sebanyak 13 satuan permukiman terdampak tersebar di kawasan Maukaru, Kabupaten ND, Mbai Kabupaten Nagekeo, Bajawa Kabupaten Ngada serta Komodo, serta keseluruhan sekitar 1043 kepala keluarga terdampak dan 1536 rumah mengalami kerusakan. Dalam rangkaian kunjungan yang sama, teman Produa Mentras juga mendatangi SDI Nanganai di Manggarai Barat. Dan ia juga mengajak para siswa untuk rajin belajar dan berani memiliki cita-cita yang besar. Melalui bantuan tersebut, Kementerian Transmigrasi berharap kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dapat segera kembali normal. Dan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus dilakukan agar pemulihan pasca gempa tidak berhenti pada perbaikan bangunan. Informasi ini teman Produa selengkapnya di rri.co.id.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk?
2: Produ FM,
1: teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu, 16 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum lanjut di sore ceria ya teman Produ, kami hadirkan kembali satu lagu daerah masih dari program aktif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu dengan judul lagu Tadulako dari The Box. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

0: telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu, 50 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi terakhir, teman Produ, di kesempatan siar sore ceria hari ini, film Baby Udon yang diproduksi oleh Sumargo Films dan Laito Pictures menceritakan Fanny Kondo dengan mendiang suaminya Haji Mei Kondo. Film ini mengangkat perjalanan perjuangan pasangan tersebut, teman Produ, di mana harapan untuk mendapatkan keturunan dan berbagai persoalan kehidupan rumah tangga. Dan film ini dikenalkan melalui konferensi pers yang diadakan pada Rabu 26 Agustus 2026. Jajaran produser, sutradara, penulis skenario, dan para pemeran film hadir dalam konferensi pers untuk turut memeriahkan acara tersebut. And then teman Produ, produser Olivia Sumargo menyampaikan tertarik dengan kisah Fanny sebab cerita tersebut dapat memberikan harapan bagi publik. Ia juga menilai cerita tersebut terasa dekat dengan kehidupan masyarakat, contohnya seperti mereka yang tengah menghadapi kanker. Dan eksekusi produser Andi Suryanto berharap perjalanan Fanny yang diangkat dalam Baby Udon dapat tersampaikan kepada masyarakat lewat film tersebut, teman Produ. Dan menurutnya juga film ini bukan hanya menghadirkan gaya khas Dini Sumargo yang jenaka, tetapi juga menggambarkan kesedihan kisah Fanny. Sementara itu juga produser Marsila Daryanani menyebut popularitas ini dari kisah asli merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi semua tim produksi. Dan hal tersebut, teman Produ, terjadi karena cerita Fanny sudah terkenal melalui media sosial sehingga banyak penonton yang telah mengetahui kisahnya. Karena itu, Laito Pictures dan Sumargo Films berupaya agar proses adaptasi tidak mengurangi esensi cerita tersebut. Dan penulis naskah, teman Produ, Christina Cindy menambahkan juga bersama Oka berupaya untuk mempertahankan semangat perjuangan pasangan tersebut dalam proses penulisan. And then melalui film Baby Udon, tim produksi berharap kisah mereka mampu menginspirasi penonton dalam menghadapi tantangan kehidupan yang besar. Dan kisah tersebut, teman Produ, diharapkan bisa memberikan makna dan pelajaran bagi semua orang melalui kisah hidup kedua tokoh utama. Buat kamu yang masih penasaran dengan film Baby Udon, jangan lupa untuk saksikan ya, teman Produ. Dan barangkali ini jadi wishlist kamu untuk bisa kamu nonton di akhir pekan nanti. Selengkapnya informasi ini bisa kamu akses kembali di website rri.co.id. Dan di menit ke-53 dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya juga Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Produ, usai sudah tugas saya temani ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Dan nantinya Ami informasikan di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Produ Jakarta, kita ikuti MLC edisi hari ini. Setelah MLC ada Kolvi yang akan temani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Produ, hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Laguna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hai, boleh banget teman Pro 2. Lalu langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lu buat dengerin obrolan gue sama Yesiel di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright. Gimana kabarnya, Yesi?
1: All good.
0: All good
1: baik
0: ya.
1: Sekali. Ini, luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax
1: iya
0: gitu kan.
1: Ini
0: kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar

0: check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam kah?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. Uh-huh. 4 hari sih sayang 4 hari. Ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak tuh. Sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya? Oh, kedua karena kali. Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak kalau sekarang
0: <Mafamifa.
1: laughs> sekarang tuh kayak agak aneh gitu ya.
0: Iya sih,
1: terus gue kayak gue harus gimana nih ngomong apa nih, kayak hai kak namanya siapa kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya.
1: Kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya,
1: flow-nya kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya
0: Bener. Ya apalagi mungkin ya kita tahu lah ya mungkin. Maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja gitu-gitu loh.
0: Iya. Kayak
1: kita banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener,
1: nge-recharge tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka
0: atap. Iya, buka atap itu ya.
1: Iya, itu. Bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh, wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya, yeah. Oh, musik meditasi.
1: Kayak tling-tling-tung.
0: Oh, really?
1: Lagu-lagu spa.
0: Iya. Paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
1: Iya, gue kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Okay. Berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali.
1: Bener.
0: Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu.
1: Betul.
0: Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya.
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Samudra.
0: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu dua kali tiga kali ya. Ayo aja gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih. Yes. Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke, dan gue sebenarnya nggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya? Yeah? Mm-hmm. Wow, oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak, gue mau nyemplung lah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih, nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay, boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas gak gitu. Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bond.
0: Oke. Okay.
1: Ya iyalah ya, dia enggak, dia punya kertas, iya, apa lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bond. Jadi ya udah, ada pulpen enggak? Pinjam pulpen dia gitu, okay, kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh, wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku ngeliat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar,
1: manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow, itu sebuah apa?
1: Dirimu di sini berbicara denganku.
0: Aduh.
1: Apa yang kamu sedang pikirkan?
0: Okay.
1: Manis dirimu di hadapanku. Nah,
0: wow,
1: itu. Ya
0: wow,
1: itu on the spot tuh barusan.
0: Iya, benar. Oh, wow. Berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi sebuah lagu berarti.
1: Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih, sejujurnya. Itu cuman kayak, ya barangkali gue lupa ya.
0: Iya, benar sih. Mm-hmm. Benar. Oke. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan.
1: Bener.
0: Gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah, gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
0: Oh,
1: jadi biar gak dikira lagu AI. Yeah. Iya dong.
0: Bener. Gak salah.
1: Kan ada yang komen, guys, ini lagu original.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI, mereka mikirnya ya.
1: Ya takutnya.
0: Iya sih,
1: ya
0: bener
1: kan?
0: Sih.
1: Kita kan harus fair aja, ya, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
0: Betul.
1: Dibohong-bohongi gitu.
0: Oh wow, berarti wow. Proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepet kok, cuman 10 menit mungkin.
0: Wow, langsung jadi satu lagu.
1: Langsung jadi.
0: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
0: Oke.
1: Prosesnya ya.
0: Iya.
1: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
0: Oh oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Aku seneng sih.
0: Iya.
1: Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
0: Menerimanya ya, gitu
1: menerimanya.
0: Ya.
1: Benar. Dan sebenarnya pesan aku sih gak muluk-muluk ya. Gak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang.
0: Yes.
1: Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
0: Iya,
1: udah cukup lah.
0: Benar.
1: Manis aja gitu.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya? Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak Jelly nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan. Bener-bener itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak bener-bener mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan, ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja. Oke.
1: Ya udah, ya just konten aja gitu. Aku bikin konten, ya biar maksudnya biar si kafe ini juga. Aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu. Karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayak 2 tahun gitu.
0: Iya, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gue jalan ya.
0: Wah, itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan nggak tahu kan, gue nggak nge-shoot kan, nggak setiap semuanya gue kontenin.
0: Iya,
1: coy.
0: Oke. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya. Hashtag fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir. Bisa gak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh, oke.
1: Mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW.
1: Jadi kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau gak, jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja, ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best gitu.
0: Iya, yeah, bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Kak, tapi celananya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga. Bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya udah 10 juta tadi?
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. enggak mau rugi, gua harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak, akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak, wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Oh ini bener nih mau dirilis, gak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak, amin, ya kan, amin gitu bener. Kan. Tapi gue pikir,
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apa lagi nih? Gue suka nih fun fact-fun
1: fact-nya. Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau gue gak ketawa ya.
1: Oke.
0: Gak bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Ayo, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Oke, gimana tuh gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh, itu spesifik ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Okay.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Okay.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu, gitu. Kemana jati dirimu tuh mana, gitu.
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: really? Gue. Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata. Okay. Kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar. Sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar, ya. Gitu ya. Okay. Udah. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Mabok ya, mabok. Iya, kan? Udah.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Oke.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, okay, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata
0: kan?
1: Itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
1: Okay. Wow, finally pas waktu gua ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan?
1: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar, sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan.
0: Oke, okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain?
1: Iya, mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang
0: sih.
1: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Bukan terjun ke dunia lain. Kan gak lucu.
0: Iya benar-benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya?
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samura, besok gua cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan,
0: benar.
1: Ya kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara air ya, ambience gitulah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang denger lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.
2: Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edi Tama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga. Tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan
0: buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti. Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan, nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata, ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu,
0: Lagi
1: di luar,
0: lagi di alam,
1: rasain, iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Bener sih.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran, kayak membayangkan, oh ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Oke.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh bisa dong kak.
0: Oh bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir nih pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja. Iya, tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia
1: jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh, harusnya aku harus menjadi padi asli.
0: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, dua minggu aja lah, nggak kelamaan.
0: Ya,
1: karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat kayak, ya?
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang the side, aku bikin lagi Yesina the Sound namanya. YCL. Sinestesia, The Sound.
0: Oh,
1: itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Yes, Sinest The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kak sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa. Emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan.
0: Iya kan? Bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihat keren gitu.
1: Jujur li aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal kakaknya.
0: Mana nih orang-orang yang mau kawal nih? Mana nih?
1: Jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu. Pasti kamu bisa.
0: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya ya, musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simple aja sih waktu itu kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting ya?
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku ya. Overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling, itu kan soal traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke,
1: benar. Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya
1: sekali
0: nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih? Tuh?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat Kakak Giselle.
1: Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yes, iya sih sebenarnya sih gak salah apa-apa, ya, enggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat Kakak. Kira-kira Kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Uh-huh. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simple aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih, bener.
1: Gitu.
0: Unik kalo, bukan aneh
1: unik,
0: gitu kan.
1: Iya. Yeah. Kalau cantik udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu. Yeah. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku okay. Suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 sih. Orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unique ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang didengar gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, iya, benar-benar. Oh, wow, oke. Okay.
1: Gue cuman kayak gitu aja lah, simple aja lah.
0: Gak simple sih, gak simple sih. Itu gak semua orang bisa kan soalnya kan? Iya dong. Gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, gue gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh. Gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
1: YouTube.
0: YouTube-nya.
1: Cari aja Yesi Altrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ. Ya, benar-benar. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari KYS, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: ya. Silakan. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa-apa sih gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, kalau wahai
1: sih gue.
0: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru ya, pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai enggak, Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya, astaga. Bener. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke, habis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu. Iya katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, kakak.
0: Sukses selalu kakak untuk next project-nya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih. Kayak sih terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu proyek-proyek selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama YSL Trivena tentunya ya. Dan habis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright. Gue bentar. Gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

0: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Setelah bersama dengan Pro 2 Jakarta di ruang MLC, teman Pro 2 untuk malam ini kembali lagi di 92 FM, teman terbaik kamu, edisi siar hari ini teman Pro 2 di hari Jumat ya, hari Jumat 28 Agustus 2026. Saatnya kita akan ikuti info Pro 2 tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
4: Info Pro 2.

21 waktu Indonesia Tengah Info Pro 2 malam ini, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Timor Leste José Ramos Horta bersama 20 peraih Nobel dari berbagai negara di Istana Merdeka Jakarta Jumat 28 Agustus 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Timor Leste sekaligus membuka peluang kolaborasi di berbagai bidang strategis. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo mengundang para Nobel dengan memiliki latar belakang dan bidang keahlian yang beragam. Selain itu, pertemuan tersebut membuka kesempatan bagi pengembangan kolaborasi yang lebih luas, terutama di bidang teknologi. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pertemuan kepala negara dengan Ramos Horta dan ilmuwan berlangsung santai. Menurutnya, banyak potensi kerjasama yang saling menguntungkan pada masa mendatang. Adapun pemenang hadiah Nobel tersebut, Profesor Francis H. Arnold, pemenang Nobel bidang kimia, Kaisla Satyarthi, pemenang Nobel bidang perdamaian, Tim Hun, pemenang Nobel bidang filosofi, Prof. Benjamin Lis, pemenang Nobel bidang kimia, selanjutnya pemenang Nobel bidang ilmu, Prof. Robert, pemenang Nobel bidang fisika, Konstein, pemenang bidang Nobel bidang ilmu ekonomi, Prof. James A. Robinson. Pemenang Nobel turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu, pertemuan turut dihadiri oleh perwakilan Komisi 4 DPR RI yang membidangi antara lain urusan lingkungan hidup.

informasi selanjutnya, teman Pradua, sebanyak 13 perusahaan Indonesia tampil dalam Pavilion Indonesia pada Korea International Furniture and Interior Fair 2026. Kegiatan ini berlangsung pada 27 hingga 30 Agustus 2026 di Kintex Gyeonggi dengan menghadirkan hunian perkantoran, hotel, dan kafe hingga furnitur untuk hewan peliharaan. Pavilion Indonesia menonjolkan kekuatan Indonesia pada material alami, kerajinan tangan, desain, dan keberlanjutan. Beragam program furnitur menggunakan kayu rotan, kombinasi kayu dan logam, kayu jati, serta kayu jati daur ulang. Sejumlah produk mengusung prinsip keberlanjutan melalui pemanfaatan bahan alami dan material daur ulang. Menurut Dubes, Cecep, karakter tersebut menjadi salah satu modal penting Indonesia, yaitu menjawab perkembangan selera konsumen Korea yang semakin mengutamakan desain, kualitas, fungsi, dan keberlanjutan. Informasi ini, teman-teman, selengkapnya di rri.co.id.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: 2FM. Teman terbaik kamu.
1: 18 menit dari pukul 21, teman Pradua kita di jaga malam ya, di siaran komunitas ya, layanan pengembangan energi terbarukan. Yang punya pengalaman mungkin ya teman Pradua tentang pengembangan energi terbarukan, boleh bergabung di Pradua ya untuk malam ini. Nah, teman Pradua diingatkan buat kamu yang masih ingin mendaftar bintang radio ya, atau belum sempat mendaftar ya teman Pradua, masih dibuka pendaftarannya sampai tanggal 30 ya. Ditunggu sampai tanggal 30 Agustus 2026 ya teman Pradua. Sudah ada beberapa sih teman-teman kamu yang sudah mendaftar di link pendaftaran ya. Sudah dibagikan melalui Facebook RRI Tahuna ya teman Pradua.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Baik teman Pro 2, 30 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan dengarkan satu lagu daerah ya teman Pro 2 dari Papua kali ini dengan judul Proses yang dibawakan oleh Blood for Life. Nah ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.
6: Hey what's up Blood? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Baik teman Pro 29 menit dari pukul 29, masih pukul 22, masih di 92 FM, teman terbaik kamu dan edisi malam hari ini ya, yang mau bergabung di Jaga Malam dengan cerita penutup hari hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ditunggu kebersamaannya teman Pro 2.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali.bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
4: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata, melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Cuman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pro 2 Tahuna di hari Sabtu 29 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman berdua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 2.

Salam bagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Yufan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Salam ya sekali udara, tetap udara dan tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari Jalan Radio nomor 1, inilah RRI program 2 tahun yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2. Ya, senang sekali pagi ini bareng aku Juven Gaffer di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, dan akan temani teman Pro 2 dengan beragam update informasi yang tentunya bisa kamu akses juga, kamu bisa baca melalui rri.co.id, dan lagu-lagu hiburan terbaik ya untuk temani pagi kamu. Kemudian juga nanti akan ada obrolan sepada teman Pro 2 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, jangan kamu lewatkan ya. Dan nanti ada ini muda kreatif di Pro 2 Hitlist, teman di siang kamu, dan di situ kamu bisa request lagu, kamu bisa ngasih semangat, kamu bisa salam-salam juga ya. Nah, kemudian ada beragam informasi seputar UMKM, ada beragam informasi juga seputar olahraga, ada informasi juga dari entertainment, dan ada informasi lain juga tentang ini ya teman kamu ya guys, lokal juga ya, info lokal dari rri.co.id tahuna. Kemudian sore ceria akan hadir teman kamu di hari Sabtu ya, ada Indonesia Top 20 Pro 2 tahuna, ada International Top 20 Pro 2 tahuna. Nah, kemudian ini ya guys, bakal hadir untuk kamu juga untuk hari Sabtu ya, malam Minggu ada MLC lokal, dan mungkin akan menghadirkan musisi-musisi lokal ya untuk kita ajak ngobrol-ngobrol di malam Minggu. Kemudian ada obrolan komunitas juga, ada cerita penutup hari ya, dan nanti bakal hadir lagu-lagu juga yang akan mengantar kamu di menutup hari dengan berkualitas, dengan penuh semangat, keceriaan, dan juga inovatif pastinya ya. Oke, dan ini ya teman Pro 2, kita masuk di program awal pagi ini ya. Nah, akan hadir lagu-lagu Indonesia dan internasional mancanegara menjadi penyemangat untuk kamu menyambut hari ini. Oke, baiklah, saya Juven Gaffer mewakili seluruh kru yang bertugas ucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya,

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah, deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said the hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan. Jangan nanti setua, sesaki-saki, baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Baru semaha buat kita sekalian. Shalom.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.

0: Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2. Perkembangan kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI di sektor jasa keuangan telah memasuki tahap baru. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nesar Patria dalam OJK Digination Day 2026. Nah, yang menuturkan kehadiran agentik AI ini memungkinkan sistem AI mengambil keputusan secara lebih mandiri. Kemampuan tersebut bahkan mencakup pelaksanaan proses transaksi. Nah, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Jumat 28 Agustus kemarin, menurut Wamenkomdigi, kondisi tersebut dapat memunculkan risiko baru yang perlu diantisipasi melalui tata kelola dan regulasi. Untuk itu, ia meminta penyusunan regulasi penggunaan AI di sektor jasa keuangan segera dirampungkan. Nah, Desar menuturkan AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, sementara keputusan akhir harus tetap berada pada manusia. Hal tersebut untuk mengantisipasi kewenangan pengambilan keputusan dan eksekusi tindakan oleh AI di sektor jasa keuangan. Menurutnya, kemandirian AI di sektor tersebut dapat menimbulkan konsekuensi apabila terjadi kesalahan sistem. Jika hal itu terjadi, ia mengkhawatirkan dampaknya akan dirasakan langsung sistem transaksi dan juga konsumen.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025-2045. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widyasari Dewi mengatakan capaian tersebut memerlukan penguatan literasi keuangan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Menurutnya, kelompok usia muda menjadi sasaran penting karena jumlahnya mencapai sekitar 88 juta penduduk. Nah, dalam peringatan Hari Indonesia Menabung 2026 di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 13 Bekasi pada Jumat 28 Agustus kemarin, Friderika menjelaskan berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK 2026, Indeks Inklusi Keuangan Nasional mencapai 93,61%. Sementara itu, Indeks Literasi Keuangan berada pada level 69,57%. Namun, tingkat literasi dan inklusi keuangan pelajar serta mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Indeks literasi keuangan kelompok tersebut tercatat sebesar 62,72%, sedangkan indeks inklusinya mencapai 92,76%. Frederika juga menyoroti tantangan generasi muda dalam mengelola keuangan di tengah kemudahan transaksi digital dan belanja daring. Menurutnya, kebiasaan konsumtif dapat muncul ketika seseorang belum memiliki penghasilan, tetapi sudah terbiasa menggunakan layanan pembayaran tunda. Sekian Info Pro 2 pagi ini, saya Jovan Gafar. Selamat pagi.

Periode tahunan teman terbaik kamu, dan nanti kita bakal lanjut untuk Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 yang akan menyajikan beragam update informasi untuk teman Pro 2 dari rri.co.id dan lagu-lagu hiburan terbaik ya, untuk hadir memberikan semangat baru menyambut hari ini. Nah, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Ermukim Squad, Musamus dari Papua.

0: Live for Yay Info.
1: Kenapa pulang-pulang nangis?
2: Sendal aku putus.
1: Ya tinggal beli lagi kalau putus.
2: Ini sendal jepit. Ini dari jauh. Oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
2: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
0: Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flops. Australia menyebutnya thongs. Polandia menyebutnya japonki. Dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit.
2: Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh. Udah di warung Pontin aja ada.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman

0: gitar. Itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Okay,

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar jalan ini? Karena masih yang kau. Kau terangkan yang tak dapat supaya saya dapat jalan.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul Bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dul Muluk ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta

0: Rudereri Tahuna, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2, dan balik lagi bareng aku Julpan Gafar. Kali ini kita di Sepada untuk edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Oke. Nah, tentunya informasi yang bakal dihadirkan di sini kamu bisa baca untuk berita selengkapnya ya melalui rri.co.id. Kemudian kamu juga bisa dengerin Pro 2, guys. Kalau kamu pada bepergian kemana nih yang enggak bisa dijangkau melalui FM 92 MHz di frekuensi Pro 2. Nah, kamu bisa dengerin Pro 2 Tahunan itu lewat aplikasi RRI Digital. Download aja dulu ya sebelum ke mana-mana. Oke. Teman Pro 2, nah, benarkah musik itu berpengaruh pada hewan? Nah, guys, musik dapat ini ya, ternyata musik itu ternyata tidak hanya didengarkan manusia, tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku sejumlah hewan. Nah, anjing dan juga kucing misalnya dapat menunjukkan respon berbeda terhadap jenis musik tertentu. Nah, melansir dari VCA Animal Hospitals, musik ini dapat membantu mengurangi stres pada anjing dan juga kucing dalam kondisi tertentu. Namun respon setiap hewan juga terhadap musik ini dapat berbeda-beda dan tidak selalu memberikan efek yang sama. Nah, pada anjing, musik klasik, soft rock dan reggae disebut dapat membantu membuat hewan lebih rileks. Nah, sebaliknya musik dengan tempo cepat atau suara keras ini dapat meningkatkan kegelisahan pada beberapa anjing ya. Menariknya, anjing juga tidak selalu memberikan respon yang sama ketika mendengarkan musik berulang kali. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan anjing lebih tenang ketika mendengarkan variasi lagu dibandingkan musik yang sama terus menerus. Musik juga dapat membantu anjing menghadapi kondisi yang memicu stres, termasuk ketika ditinggalkan pemiliknya. Nah, anak anjing juga dapat mendengarkan musik saat menjalani pelatihan kandang atau waktu istirahat. Nah, kemudian selain itu, teman Pro 2, menurut jurnal penelitian Armada Multidisiplin 2025, pengaruh musik juga ditemukan pada ayam petelur. Dalam penelitian, ayam diperdengarkan musik gamelan Jawa selama 8 jam setiap hari. Nah, kebiasaan ayam berubah menjadi lebih sering beristirahat, duduk tenang atau tidur ringan setelah mendengarkan musik. Sebaliknya, ayam yang tidak mendengar musik lebih banyak menunjukkan kegelisahan, kepakan saya berlebihan dan peningkatan perilaku agresif. Baru juga nih mau pada pelihara ayam petelur. Oke, guys, nanti kita bakal balik lagi, masih ada banyak kok informasi yang bakal dihadirkan di sini, dan masih ada banyak juga lagu-lagu yang bakal menjadi hiburan terbaik ya, bakal diputerin di Pro 2 Tahuna. Yeah.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2.bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

mau ditanyain bisa lewat kolom chat di ini ya, di kolom komentar di Facebook Pro 2 Tahuna, atau kamu bisa WhatsApp di 0822 1779 7307. Oke, ini ya guys, dari informasi rri.co.id, Dejan Apriani ke semifinal Pontianak International Challenge 2026. Nah, ganda campuran Dejan Ferdinansyah Apriani Rahayu melangkah ke semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 Pontianak Jumat 28 Agustus 2026. Dejan Apriani menang atas kompatriot Bagas Maulana Indah Cahyasari Jamil dalam rubber match dengan skor akhir 21-16, 16-21, 21-13. Nah, Dejan Ferdinansyah bersyukur bisa menang di babak perempat final ini meski sedih harus menghadapi teman sendiri. Nah, menurutnya karena Dejan Apriani dan Bagas Indah merupakan teman, kedua ganda sudah saling mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga pertandingan ini sepenuhnya merupakan adu strategi. Wah, ya benar juga sih. Oke, itu ya guys. Jadi jangan kamu kemana-mana ya, karena nanti di obrolan sepada kita bakal ngomongin itu ya, pendaftaran bintang radio RRI Tahuna 2026 di H-1 nya tuh ya. Oke.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden?

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Perudara di tahunan teman terbaik kamu. Kita masih di Produa Spada ya, untuk edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Ya, bulan kemerdekaan ya pasti masih terasa ya sampai sekarang nih guys ya, di bulan Agustus kan. Ya, dan tentunya untuk salah satu juga ya yang bakal dihelat atau digelar di RRI Tahuna itu adalah Bintang Radio RRI Tahuna 2026. Dan pendaftarannya tuh guys sehari lagi ya, sehari lagi H-1 nih ya, sampai tanggal 30 Agustus. Jadi buat kamu yang punya bakat, punya talenta ya dalam bidang tarik suara atau nyanyi, nah jangan lupa ya, kamu daftar sekarang nih. Nanti lebih jelasnya kamu bisa dengerin Produa di obrolan Spada pada pukul 9 ya waktu Indonesia Tengah. Dan mungkin kalau kamu pada tanya-tanya atau ada hal-hal yang ingin lebih jelasnya lagi ya, ingin kamu tahu, kamu bisa bertanya melalui kolom komentar di Facebook live streamingnya Produa sebentar ya. Dan bisa lewat WhatsApp juga ya di 0822-1779-7307. Nah, nanti kita akan aja ngobrol-ngobrol seputar pendaftaran Bintang Radio RRI Tahun 2026 ini bareng Kak Andika. Dan Kak Andika ini adalah juara Bintang Radio RRI Tahuna tahun 2024 dan sudah mewakili RRI Tahuna ke tingkat nasional. Mungkin ada banyak hal karena tahun ini Kak Andika udah gak ikut lagi nih ceritanya ya. Kak Andika udah gak ikut lagi karena faktor U. udah lewat batas usia, karena di Bintang Radio itu punya batas usia ya guys ya, dari umur 16 sampai 25 tahun tuh. Nah, kok antusias? Yang kueran juga nih sekarang tuh guys, banyak usia-usia di bawah 16 ya, 15 tuh rata-rata, banyak banget yang sudah daftar tapi wah ketolak gitu ya, atau kayak nggak keterima. Tapi nggak apa-apa ya, jangan kecewa ya, nanti kamu bisa daftar tahun depan ya. Dan pastinya untuk saat ini kamu bisa ngasah lagi bakat kamu, apa ya, skill atau apapun itu yang berhubungan dengan bernyanyi. Nah, nanti tahun depan tuh kamu udah top banget ya, udah TOP tuh. Oke, TOP BGT gitu ya. Oke, guys, kali ini kita hadirkan informasi untuk kamu dari info kesehatan. Kemenkes siapkan strategi kendalikan dampak kesehatan Karhulta. Nah, Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah strategi untuk mengendalikan dampak kesehatan masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan. Strategi tersebut juga dilakukan melalui edukasi, pengurangan risiko, pemantauan penyakit, serta penguatan layanan kesehatan di wilayah terdampak. Nah, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan bahwa strategi penanganan dilakukan melalui edukasi, pengurangan risiko, serta pemantauan penyakit masyarakat terdampak. Itu ya guys ya. Oke, untuk informasi ini selengkapnya bisa kamu baca juga melalui rri.co.id.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah, tadi. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya. Dewa itu yang...
2: adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nah, informasi selanjutnya nih, kesalahan sistem global, Kemkom Digi minta Meta percepat pemulihan akun WhatsApp. Nah, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkom Digi meminta Meta untuk segera memulihkan akun WhatsApp masyarakat yang terdampak penonaktifan sistem. Nah, penonaktifan ini, sejumlah akun tersebut dikonfirmasi WhatsApp dikarenakan terjadinya kesalahan sistem platform tersebut secara global. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Kemkom Digi Alexander Sabar mengatakan bahwa Kemkom Digi ini menerima banyak aduan masyarakat terkait penonaktifan itu. Sehingga diungkapkannya, Kemkom Digi meminta platform Meta untuk segera memberikan penjelasan terkait penonaktifkan yang dilakukan secara tiba-tiba. Kemudian Alexander menyebut bahwa hal itu telah dilakukan Kemkom Digi dengan mengirimkan surat resmi kepada Meta. Surat permintaan untuk konfirmasi penjelasan insiden itu telah dilayangkan Kemkom Digi sejak 14 Agustus 2026. Ya, untuk informasi ini selengkapnya bisa kamu akses melalui rri.co.id. Baik teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi dengan beragam informasi yang bisa kamu baca juga, informasi-informasi lengkapnya di rri.co.id, dan lagu-lagu yang pasti akan memberikan semangat baru di hari Sabtu ini ya. Untuk program Spada, nanti akan ada obrolan Spada, namun sebelum itu kita ikuti dulu Aktif, Akselerasi Kreatif Musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Ambon ada WSO Fitur Kai Hulu, Papa Mama Pung Pasang.
1: FM 92 MHz, Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Thank you.